0: Ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
2: 105,4 CBB Bandar dan Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih mas abang saya sejangkau siar. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini temenin lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Sampai jam 12 nanti akan ada topik seru nih buat Neng Mas Abang Sayang. Jadi gak boleh kemana-mana. Wajib tetap kudu di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi sayang.

Ketemu lagi sama Neng Mentari ya. Kemarin kita udah ketemu, kemarin lagi ketemu ya kan. 3 hari berturut-turut sama Neng Mentari. Ini kalau sekali lagi dapat piring kayaknya ya, kalau sama Neng Mentari pagi-pagi ya. Ini Mas Abang saya sejak kau siar ya. Gimana tadi perjalanannya menuju tujuan masing-masing gitu. Apakah cuacanya di tempat Neng Manis Abang sayang bagus atau gimana nih? Nah, karena sudah pukul di jam lewat 20, di jam 7.20 menit, tuh waktunya Neng Mentari buat bacain informasi cuaca pada pagi hari ini. Pakai acara di Eja, cuaca pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 17 Juni 2026. Jadi siap-siap ya, aku siap-siap ngapain ya? Oh, cuma mau dibacain doang sih, au. Kita mulai dari Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan nih yang mau pergi ke Pasar Minggu, terus Kalibata, mana lagi tuh ya, Lenteng Agung, cerah berawan ya sayang ya. Lalu di Jakarta Barat yang mungkin mau mampir-mampir ke Radio CBB bertemu sama Neng Mentari, ini juga cerah berawan ya. Lalu di Jakarta Timur, mungkin mau pergi ke Taman Mini kali ya, atau mungkin mau ke Kampung Rambutan, cerah berawan. Lalu di Jakarta Utara, sama juga nih alhamdulillah cerah berawan. Lalu di Jakarta Pusat, sama nih cerah berawan juga. Bagus-bagus ya cuacanya pada pagi hari ini ya. Di Bogor juga sama ya, cerah ya, masih cerah berawan. Lalu di Depok juga sama, ini cerah, secerah Neng Mentari ya, menyinari hari-hari. Di Bekasi juga sama, cerah berawan. Lalu di Tangerang pun juga sama, cerah berawan. Nah, yang terakhir di Kepulauan Seribu, sama juga nih cerah berawan. Cuacanya bagus banget ya pada pagi hari ini ya. Di sini juga dari Neng Mentari lihat dari balik kaca Radio CBB, emang cuacanya lagi bagus banget, cerah. Kayak Neng Mentari gitu ya, bersinar banget deh kan tiap pagi kayak kayak ceria, semangat gitu buat nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siang. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau pergi-pergi, udah dia tuh bisa dengan tenang dan aman, tapi tetap aja ya dibawa yang namanya payung atau jas hujan. Karena kan Indonesia musimnya cuma 2 gitu kan. Jadi persiapan aja, takutnya tiba-tiba awannya mau nangis gitu kan, tiba-tiba hujan deh. Jadi langsung aja tetap harus disiapin namanya jas hujan dan juga payung. Jadi supaya aman deh kalau mau pergi kemana-mana, sat-sat-sat gitu. Enak ya. Tadi juga Neng Mentari rasanya angin-anginnya juga enak, terus cahaya mataharinya juga endul. Jadi makin semangat deh buat ke Radio CBB namanya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Ya mungkin yang mau jemur sepatu nih ya, karena pagi cerah berawan, mungkin kemungkinan siang pun bakal terik nih. Bukan terik juga sih ya, lumayan gitu buat jemur-jemur sepatu ataupun ikan asin. Oke deh, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya soal lagu dan iklan berikut. Jadi gak boleh kemana-mana, wajib sama Neng Mentari di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sam.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Kuah karinya real, kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

udara yang pastinya makin bandar dangdut Jakarta. Nemen sobang saya sejangkau siar. Masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Ya, tadi perjalanan Neng Mentari ke sini lumayan lancar nih. Jadi Neng Mentari mau bagi-bagi informasi terkait lalu lintas pada pagi hari ini. Karena sudah mau jam 8 ya, waktu cepet banget berlalu. Kayak baru tadi Neng Mentari bangun pagi, sekarang sudah jam 8 aja nih. Oke deh, kita mulai dulu informasi cuaca pada pagi hari ini. Di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan TB Simatupang menuju Fatmawati padat. Lalu di Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati juga nih ramai lancar. Lalu di Jakarta Timur di Jalan Raya Bekasi menuju Pulau Gadung ramai lancar. Di Jalan Pemuda menuju Rawabangun ramai lancar juga. Nah untuk di Jakarta Barat, di Jalan Daan Mogot menuju Grogol ramai lancar. Lalu di Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk ramai lancar. Di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sahari menuju Mangga Dua padat. Di Jalan Cikini Raya menuju Menteng ramai lancar. Nah untuk di Jakarta Utara sendiri, di Jalan Enggano menuju Tanjung Priuk lancar. Lalu di Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai lancar. Yang mau pergi ke Bogor nih ya, di Jalan Raya Bogor menuju Ciawi ramai lancar. Lalu di Jalan Pajajaran menuju Baranang Siang ramai lancar. Nah di Depok nih ya, rumahnya Ayu Ting Ting, di Jalan Margonda Raya menuju Universitas Indonesia padat. Lalu di Jalan Juanda menuju Citayam ramai lancar. Untuk di Bekasi, di Jalan Perjuangan menuju Harapan Indah padat. Lalu Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon ramai lancar. Nah yang terakhir di Tangerang, warga Tangerang di Jalan MH Tamrin menuju Cikoko ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Serpong menuju BSD ramai lancar juga. Nah tuh nih Mas Abang saya sejangkau siar. Gimana perjalanan pada pagi hari ini? Apakah ramai lancar? Atau sudah mulai padat? Atau jangan-jangan sudah mulai macet nih di tempatnya nih Mas Abang saya sejangkau siar. Fotonya Mentari ya berangkat dari Lenteng Agung melewati Fatmawati. Nembus lagi menuju ke Gandaria City. Lumayan ini ya, udah mulai padat ya tadi sekitar di jam 6-an. Udah mulai padat dan sudah banyak klakson berbunyi-bunyi. Untungnya gak ada kejadian aneh-aneh kayak kemarin. Ih, kemarin tuh banyak banget kejadian anehnya, heran deh. Ada aja yang berantem kalau lagi di rambu-rambu lalu lintas. Gak tahu kenapa orang pada emosi semua ya kalau pagi ya. Gak pagi doang sih, siang juga kayak gitu. Emang gampang. Gak mau tersulut emosi kayaknya ya. Tapi alhamdulillah tadi sih gak ada ya. Jadi perjalanannya lumayan lancar. Cuman ini aja terkendala sama ngantuknya Mentari doang udah. Yang lainnya melancar sentosa. Tapi juga tadi tuh mulai-mulai padatnya tuh di titik-titik tertentu aja. Kayak misalkan udah mendekati lampu merah. Atau mungkin tempat-tempat yang perapatan. Ya kayak gitu-gitu aja sih benarnya. Kalau tadi Neng Mentari jalan, alhamdulillahnya sih nyampe sini pas ya jam 7 lewat 10. Tapi kok dikasih tahu sih. Ya gitu ya Neng Mas Abang Sayang sejangkau sih. Semoga perjalanan yang manis Abang Sayang. Yang mau pergi mungkin yang mau berangkat kerja. Atau mungkin yang baru aja mau ngantar anak sekolah, mau ke pasar, mau kemana pun ya. Semoga kalian selamat selalu. Dan jangan lupa untuk patuhnya namanya rambu-rambu lalu lintas, jangan nakal, jangan bandel. Kalau lampu merah berarti berhenti, kalau lampu hijau berarti monggo jalan, kalau lampu kuning siap-siap gitu ya, di prepare gitu. Jadi jangan pada bandel-bandel, nanti kenapa-napa ngeri. Dan juga jangan melewati jalur yang bukan jalur kita, kayak jalur busway, jalur kereta, apalagi sampai jalur pesawat ya, nggak mungkin juga dong kalau jalur pesawat terbang kali. Pokoknya jangan kayak gitu ya nih Mas Abang Sayang ya. Dan juga selalu membawa surat-surat. Surat-surat pengendara mulai dari STNK dan juga SIM jangan lupa dibawa ya nih Mas Abang Sayang. Terus itu yang plat-platnya ditutup. Plat-platnya ditutup pakai kertas. Ayo kenapa kok ditutup? Nanti kita bahas deh ya pas di topik nanti bakal nyambung nih sama pembahasan yang tadi Neng Mentari bilang nih tentang kertas-kertas yang ada di plat motor ataupun plat mobil. Akhirnya kalau gitu nanti Neng Mentari bakal masuk ke lagi. Setelah lagu dari Cantika nih ya, Obati Rinduku. Ya ampun, Neng Mentari saya emang rindu ya, tapi rindunya sama Neng Manis Abang saya.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung, gula.

0: Diabetes
1: lambung.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa Bu rasanya Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa Bu gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya apa kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Iya, per 7.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
6: Neng manis abang sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi ya sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu.
1: Iya.
0: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak.
0: Wah.
1: Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh.
1: Wow.
0: Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps. Yeah.

Saking Bandar Dangdut Jakarta. Nemes Abang Sayang Sejam Kau Siar. Sudah pukul jam 8 lewat 14 menit. Jadi udah waktunya Neng Mentari buat bacain berita untuk Nemes Abang Sayang Sejam Kau Siar. Nah ini berita ini tuh sebenarnya semalam Neng Mentari udah baca tuh kan di rumah, baca di rumah. Dan kayaknya mau Neng Mentari infokan nih buat Neng Mentari Abang Sayang. Jadi ini ada kejadian di mana seorang pemotor ya, pria, mas-mas gitu. Dia ini di depan dia itu ada sebuah truk yang mengangkut buah kelapa. Nah pas udah lagi di depannya gitu, dia mau ngapain nih Mas Abang Sayang? Mau dicolong itu buah kelapanya sebanyak 2 butir. Sampai itu motor ya kegesek-gesek ke barat-barat, tetap dia berusaha untuk ngambil buah kelapa yang ada di dalam mobil tersebut, mobil bak gitu bentukannya. Ditarik, diambil sama dia, dikejar-kejar sama dia sampai dia turun dari motor. Udah jauh nih kan, udah lumayan gitu. Ujung-ujungnya gak dapet juga. Udah capek-capek ngejar kan. Udah capek-capek ngejar, motor kebaret, malu lagi. Aduh, Neng Mentari mau bacain dulu komennya nih. Ini videonya dari jakarta24jam.co, jakarta24jam.id. Ini ada-ada aja tuh judulnya. Pemotor ini rela motornya baret demi dapatkan beberapa butir kelapa. Apa sih yang gak dapat juga tuh kelapanya. Aduh, yang dapat malunya doang dong. Kita lihat komenannya nih ya. Kalau bukan rezekinya mau dikejar sedekat apapun gak akan pernah. Aduh, ini rezekinya beda ya, bukan rezeki yang halal ini. Aduh, iseng banget ya ampun. Ada lagi nih, aturan motor kamu tuker aja sama kelapa hijau. Iya ya, kayaknya dia gak peduli banget sama motornya sampai kebaret gitu. Ya udah tuker aja sama kelapa deh, lumayan tuh kasih 2 gitu dapat motor. Lanjut lagi ada gini, astagfirullahaladzim, kelapa cuma 10.000. Apakah motornya motor curian? Hei, gak boleh seuson dulu ah ya. Ini aduh, bisa aja nih masnya nih ah. Lanjut lagi, ada cabut kunci motornya kasih ke supirnya, seru kayaknya, bener. Seru kayaknya ya, seru. Abis itu berantem deh tuh anak orang. Aduh, lanjut lagi, mana tuh ya. Oh banyak banget ini, udah kepala malu itu makanya ikut isi kepala aja. Kayaknya dia ikut isi kelapa deh, bukan isi kepala ya. Kalau isi kepala gak mungkin tuh mau ngambil barang orang. Udah gitu di jalan raya, lagi banyak motor, lagi banyak mobil, rame banget gitu. Kenapa kok bisa gitu mau ngambil sesuatu yang bukan hak milik. Sebel banget ya bacanya. Kelapa gak seberapa, motor rusak. Itu juga hatinya rusak kayaknya nih. Tadi jadi kesel sendiri ini jadinya kan. Nah ada lagi tuh, ku coba-coba, ini ada nadanya. Ku coba-coba mengambil kelapa, kelapa ku genggam, kelapa ku gak keambil, barat ku dapat. Malah lagunya, kok ambil Neng Mentari agak lupa ya. Tapi Neng Mentari tahu lagunya. Aduh, ntar nadanya ingetin deh ya. Nanti kalau misalnya ada telepon Neng Mentari, tolong diingetin. Ini nada lagunya kayak gimana ya. Tuh kan yang masih abang sayang sejangkan senyar. Tuh diketawain deh tuh sama netizen. Motor rusak, kelapanya gak dapet, malu. Viral lagi, aduh viralnya. Kasus kayak ginian kan malu ya nih Mas Abang Sayang. Kalau ngomongin ini ya, Neng Mentari juga punya nih kasus yang sama. Dulu waktu Neng Mentari mungkin masih SD ya, kalau SMP gitu lupa. Sama kayak gini, tapi bedanya bukan kelapa. Jadi kayak ada abang-abang jeruk, bawa jeruk atau, aduh kalau gak jeruk telur ya maklum ya, lupa gengs. Nah pas dibawa, ada abang-abang yang bawa motor jeruk, bawa muatan jeruk atau bawa muatan telur gitu lah, lupa. Nah terus macet kan, ada mas-mas nih 2 orang, ini Neng Mentari masih ingat banget nih kejadiannya. Ada mas-mas lewat, dan dia ngapain? Dicomot itu kelapa datu. Ini gak geram masa nih ambil kelapa nih jadi belibet. Dia ngambil jeruk atau buah telur yang ada di dalam bagasi, bukan bagasi ya, di dalam tumpangannya dari pengendara tersebut. Jahat banget, ya udah gitu dia malah ketawa-ketawa. Neng Mentari masih ingat banget. Namanya juga anak kecil yang memori kayak gitu tuh malah keinget sampai sekarang. Ih bete deh. Maksud jangan kayak gitu dong, kalau misalkan mereka harus dihitung tuh gimana, nanti mereka ganti rugi. Apa gak mikir sejauh itu gitu loh, jadi kesel kan. Apalagi ini lakukan secara terang-terangan ya, yang membuat kemungkinan bisa ditiru-tiru orang. Kalau berbuat jahat, udah berbuat jahat, bikin orang niru kan nyebelin ya kalau kayak gitu ya. Ya untungnya aja nih yang punya kelapa, gak tahu nih kalau punya kelapa tahun ditukar kali kelapanya jadi kepala. Waduh serem banget ya nih Mas Abang Sayang.
Oke deh, nanti Mentari bakal masuk lagi ya, karena kita bakal ada hari bahagia nantinya. Jadi buat kamu ya, buat teman-teman sabun saya sejak kau siar, yang punya hari bahagia boleh telepon Mentari di 0895-2054 atau di 0215-363-3333. Tapi nanti ya, setelah lagu dan iklan berikut. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangka usia.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.
3: Radio Surabaya mengudara yang pastinya makin bandar dangdut Jakarta. Nih Mas Abang Sayang sejangkau siar, kita sudah masuk ke segmen hari bahagia. Siapa yang sedang berbahagia pada pagi hari ini? Boleh dong bagi-bagi ceritanya ke Neng Mentari. Langsung telepon aja di 0895-2054 atau di 021-536-333. Oke, kita mulai dulu dari penelpon pertama. Kita angkat dulu. Halo.
4: Hey, hai. Goyang pagi.
3: Pak, goyang pagi, sir.
4: Hey, hai.
3: Ih, semangat banget deh, suka.
4: Mana bunda.
3: Asik. Apa kabar, Bang Hendra?
4: Kabarnya, aduh, lagi anyep nih, belum bunyi-bunyi.
3: Apanya tuh belum bunyi-bunyi tuh?
4: Orderannya, Neng.
3: Orderannya belum bunyi-bunyi. Siangan dikit kali. Lagi ngapain nih, Bang Hendra?
4: Amin.
3: Lagi ngapain sih, Bang Hendra?
4: Order belum bunyi, kita ngopi sambil denger goyang pagi.
3: Suka banget sama semangatnya deh, kan?
4: Hey, hai, goyang pagi. Salam kenal ya, Neng. Siapa nih, Neng?
3: Sama aku, Neng Mentari, Bang Hendra. Salam kenal ya.
4: Neng Mentari, salam kenal dari Hendra Asoy.
3: Asoy Gboy. Bang, enaknya panggil Bang Hendra atau Bang Asoy?
4: Bang Asoy aja dah, biar akrab.
3: Biar akrab ya, CS kita ya. Bang Asoy, ada kabar bahagia apa nih pada pagi hari ini? Boleh dong dibagi-bagi ke Neng Mentari.
4: Saya sendiri ulang tahun tanggal 12 kemarin.
3: Oh, happy birthday. Saya kayak happy birthday bahasa Inggris banget ya kita jatuhnya ya.
4: Cuma Senin gak ada yang ngucapin.
3: Kenapa gak telpon? Kemarin kan Senin yang Mentari yang ituan. Yang
4: gak dapet-dapet. Susah nih, lagi mujur aja masuk nih.
3: Alhamdulillah ya. Oh, jadi dapat rezeki juga hari ini. Jadi bahagianya double.
4: Iya,
3: dong.
4: Susah nih CBB kalau tangannya keriting gak masuk-masuk.
3: Iya, aduh. Penuh ya, bener sih. Tapi aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat Bang Asoy. Selamat ulang tahun ya, Bang Asoy.
4: Iya, makasih, Neng.
3: Semoga bahagia selalu, panjang umur, rezekinya banyak.
4: Alwin.
3: Makin sehat.
4: Ya, yang penting bahagia.
3: Betul, makin bahagia dan makin ganteng tentunya ya. Oh, Bang Asoy harus sehat terus, harus semangat terus. Nanti
4: pasti, Neng.
3: Nanti bunyi dah tuh ya.
4: Hai.
3: Seru banget. Jujur nih, mentalnya tuh sebenarnya lagi ngantuk banget ya karena semalam gak tidur. Ini gara-gara Bang Asoy langsung kembali semangat loh matanya loh. Langsung ngejreng.
4: Kalau ngantuk kumur-kumur, Neng.
3: Kumur-kumur pakai kopi kali ya, sama pisang goreng enak ya. Ih, bisa aja Bang Asoy. Kok boleh tahu ulang tahun yang keberapa sih Bang Asoy? 17 katanya ya.
4: 17 udah tua, Neng. 52.
3: Tapi kok kayak masih semangat banget ya. Ngalah-ngalahin Neng Mentari semangatnya.
4: Biar tua tetap semangat muda, Neng.
3: Betul. Ya Allah, seru banget kok sama Bang Asoy.
4: Mana bunda?
3: Asik. Ini jujur ya, ini operator Neng Mentari ketawa aja deh tadi di senyum-senyum. Ikutan semangat.
4: Kalau
3: Pak Budi tuh yang mesem-mesem
4: aja tuh.
3: Iya, mesem-mesem aja. Nahan-nahan ketawa, dia takut kedengeran ini kayaknya.
4: Iya, mesem-mesem aja tuh Pak Budi.
3: Pak Budi. Aduh, capek banget. Pak Budinya lagi ini, belum datang. Nanti disampein deh ke Pak Budi nih. Aduh, Pak Budi.
4: Kirain lagi mesem-mesem aja sambil megangin HP.
3: Kayaknya juga lagi mesem-mesem, tapi di rumahnya ya. Apa kita video call aja dia ya? Biar kelihatan mukanya. Ya, seru banget sih Bang Asoy. Yaudah, sekali lagi Neng Mentari mau ucapin selamat ulang tahun ya buat Bang Aso ya.
4: Makasih Neng Mentari.
3: Semoga rezekinya lancar hari ini di ting-ting-ting-ting-ting-ping-ping-ping ya yang banyak mabul, gitu mabul. Ya. Yang penting jaga kesehatannya juga ya Bang Asai.
4: Pasti Neng, gak malam-malam sih, paling sampai jam 1 balik.
3: Jam 1 apa nih, jam 1 pagi apa gimana nih? Kepagian itu Maya. Jangan lupa jaga kesehatan ya Bang Asai, cuacanya kan lagi kurang mendukung tuh ya.
4: Makanya
3: nih,
4: kita
3: tuh
4: lagi mangap aja ini.
3: Aduh jangan mangap-mangap, takut lalat masuk, repot.
4: Bending laler. Capung.
3: Cuma susah deh capung. Emang kebelet pipis apa gimana? Masih ngompol ya pakai capung. Oke deh Bang Asai. Makasih banyak ke Bang Asai udah nemenin Neng Mentari ini di hari bahagia. Jadi bener bahagia deh tuh.
4: Iya, tanggal 12 gak ada yang ngucapin. Sedih aku.
3: Dan ingetin Neng Mentari, tahun depan Neng Mentari ucapin ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aso. Ya ampun seru banget ya. Mana muda mana bunda gitu. Udah baru opening aja udah hai. Semangatnya sangat harus patut dicontoh ya. Sekali lagi Neng Mentari mau ucapin selamat ulang tahun sama Bang Asoy. Ya semoga Bang Asoy panjang umur, sehat selalu, dan juga banyak ping ping ping ping ping ping ping ping ya deh pokoknya di setiap harinya. Begitu ya Bang Asoy ya. Oke Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, nanti kita bakal telepon-teleponan lagi. Tapi nanti ya, karena akan ada topik yang seru untuk dibahas. Topiknya apa? Ya nanti setelah iklan dan lagu-lagu berikut. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi. Seru.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
9: Sorry, Megandomani ya?
10: Iya benar.
9: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
10: Oh,
9: apalagi
10: ya?
9: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
10: Bisa aja.
9: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
10: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
9: Serius?
10: Iya.
9: Gimana?
10: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
9: Wah.
10: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
9: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
10: Dan tahan lama.
9: Oh iya?
10: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
9: Oh.
10: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
9: Wah, goals aku banget tuh.
10: Iya kan?
9: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
10: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
11: Wingscare.
1: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio SCBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio SCBB di @scbb1054fm.

55 tahun Radio Seribu mengudara yang pastinya makin bandar dangdut Jakarta. Lewat Sabang Sayang sejangkal siang. Sudah masuk di tahapan topik, jadi kita akan membahas topik seru nih ya. Yang mungkin akrab sama Neng Mas Abang Sayang sejangkau siaran tadi sudah sedikit Neng Mentari sepile saat membacakan informasi lalu lintas. Ya itu pernah gak sih Neng Mas Abang Sayang nih sejangkau siar? Belakang ini kan sering ada namanya tilang elektronik atau ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Aduh gimana tuh cara bacanya? Ya pokoknya gitulah ya. Hai. Ya malam orang ternate gak bisa bahasa Inggrisnya. Sudah banyak diterapkan. Nah ibu-ibu, bapak-bapak atau Neng Mas Abang Sayang nih di rumah, pernah gak menerima surat cintaku yang pertama dari bapak polisi tercinta? Ahai, dari surat cinta tuh dari Atle, pernah gak kira-kira kenapa gak apa tuh? Atau justru pernah nih ngalamin namanya deg-degan? Ya padahal mah lengkap atributnya bener ngendarainnya, tapi tetap deg-degan atau takut kena etilang. Aduh pernah gak tuh ngalamin hal yang sama? Kalau pernah, buat telepon yang mentari di 0895 2015 atau di 021536

0: Kalau Parama lagi denger kok rame sekali suaranya Bang Pandu. Iya, lagi rame ada graduation. Apa Mumtaza nih?
1: Oh iya, ini Neng Mentari lihat fotonya.
0: Lagi, ya, lagi ada perform Rasa Sayangnya nih. Aduh, oh, jadi flashback.
1: Jadi kita terlalu jauh ya kalau flashback ya.
0: Iya.
1: Oh iya benar ya, dikirim ya. Ih, gemes banget.
0: Pas banget tuh. Iya, pas banget tuh. Jadi apa namanya? Langsung di momen ini lumayan nih. Nih lagi rame banget ini. Hari ini topiknya apa sih?
1: Nah, hari ini topiknya tentang tilang elektronik. Pernah enggak Bang Pandu nih ngalamin namanya tilang elektronik? Tiba-tiba aja dapat surat cinta ya dari kantor polisi tentunya. Tentang pelanggaran-pelanggaran lalu lintas atau mungkin ngerasa deg-degan. Aduh, takut banget deh ini.
0: Pernah. Apa pernah itu? Sekali itu pernah saya kena etle.
1: Oh, coba dong, mau dong nih.
0: Pernah saya kena etle. Pernah kena etle itu waktu saat lagi antar ibu saya arisan di daerah Senayan. Saya karena nggak sadar bahwa saya nggak pakai seat belt kena cekrekan sama etilang. Oh, karena iya, aku benar. Kena surat cinta. Pernah dapat surat cinta momen itu. Sedih sih memang. Sedih, tapi ya udahlah. Karena saya kapok deh.
1: Kapok
0: harus,
1: ya.
0: Harus pakai seat belt. Gak boleh main HP. Itu aja sih.
1: Tapi kadang emang
0: apalagi iya kalau
1: suka lupa.
0: Kalau lagi nelpon kayak gini nih, udah enggak bisa ini.
1: Tiba-tiba kita tuh kayak artis aja gitu di foto aja. Tiba-tiba udah dapat surat.
0: Iya, jadi kayak artis mas viral.
1: Iya, makanya kayak.
0: Misalnya Mentari Nona Ternate kena tilang, wah masuk berita tuh.
1: Makanya masuk berita.
0: Post kita kena ini ya.
1: Kena tilang perkara lupa pakai helm misalkan gitu kan.
0: Iya.
1: Aduh, tapi kalau misalkan yang aduh. Pengguna mobil Neng Mentari tuh sering banget liat teman-teman Neng Mentari emang suka pada lupa tuh ya masang seat belt. Karena terlalu terburu-buru
0: bahaya biasanya. Deh, pokoknya. Iya, nih makanya sekarang nih karena saya udah pernah kena etilang. Iya. Saya jadi kapok.
1: Jadi kapok ya.
0: Jadi saya harus balik lagi seperti peraturan awal. Pakai seat belt.
1: Benar.
0: Kendaraan yang benar, jangan kebat-kebut.
1: Tuh, kalau misalkan ganjil genap mungkin pernah ngalamin juga enggak tuh kena itu gara-gara ganjil genap.
0: Kalau ganjil genap, kalau tanggalnya pas kayak hari ini kan tanggal 17 nih.
1: Iya.
0: Mobil saya kan ganjil, jadi aman.
1: Oh, jadi bisa aman masuk. Ya. Mau kemana aja bisa ya.
0: Bisa pokoknya.
1: Nah, besok nih
0: ya.
1: Gimana nih besok?
0: Pokoknya jangan sampai hari ini tanggal 17, mobil saya belakangnya 8. Aduh, jangan deh.
1: Mendingan, iya, betul.
0: Mendingan ke Gancit aja lah. Kan lagi Jakarta Great Sale tuh, belanja aja dah.
1: Iya, belanja aja, benar.
0: Nanti kena ganjil genap kan berabe, kena bayar 250, 1
1: lumayan
0: juta
1: ya,
0: kan.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Duitnya, sayang-sayang banget keluar begituan doang ya.
0: Sayang, pokoknya. Iya sih, itu aja lah. Pokoknya, buat Neng Manis Abang sayang, tolong deh. Kalau udah namanya kamera-kamera, kamera kayak kamera uji nyali, tolong. Kecuali kalau dada menyerah karena banyak hantu.
1: Aduh, ya, boleh ya, udah nggak kuat gitu ya, angkat tangan.
0: Iya,
1: ya.
0: Boleh lah, pokoknya. Ya, pokoknya itu aja, Neng Mentari, jangan sampai kena tilang lagi. Sasian, Neng Mentari ngeluarin 250 ribu gara-gara kena tilang.
1: Ini liberas
0: banget dong.
1: Makanya.
0: Iya.
1: Bang Pandu juga jangan lupa pakai seat belt ya biar nggak kena tilang lagi.
0: Pasti iya, apalagi nih bawa bocil-bocil nih, ponakan ya, ini aduh.
1: Bocil-bocil.
0: Iya.
1: Seru deh.
0: Bawa ponakan, tur bawa nyokap juga hati-hati lah.
1: Bener, nggak usah
0: ngomong. Pokoknya itu ya. Aja sih ya. Ini karena mumpung masih special goyang pagi graduation Hafsa Mumtaza. Pokoknya nih. Congratulations buat ponakan saya Hafsa Mumtaza. Alias Kakak Mumtaza Mumpum ya. Buat Pak Rama yang lagi dengerin, wah kok kaget rame banget. Iya, ini lagi graduation, lagi rame.
1: Selamat.
0: Iya, pokoknya kalau mau graduation-nya yang sederhana seperti ini di sini ya. Okay. Yang menarik.
1: Iya.
0: Salam buat semua Neng Mas Abang saya yang sedang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan spesial buat Basri dan Hadi yang lagi ngopi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pandu, Bang Pandu ya. Untuk

Cerita-ceritanya seru banget ya tuh kan. Jangan lupa pakai seat belt nih para pengguna mobil. Aduh, jangan sampai kayak nanti kayak Bang Pandu tuh kan, uangnya jadi kemana-mana. Mending juga uangnya beli kuaci ya kan, bisa buat satu lurah deh tuh kalau beli kuaci 250 ribu. Aduh, banyak banget deh kuaci 250 ribu. Pokoknya pada sabang saya sejak kau siar, walaupun

diriku belum. Aduh kan gak enak ya kan kalau kayak gitu. Pokoknya Mas Abang sayang sejak kau siar, jangan sampai karena udah gak ada polisinya, berarti udah gak ditilang-tilang lagi. Kata siapa dong? Masih ada namanya elektronik tilang dia tuh. Sama aja kayak lepas dari mulut singa masuk ke jatuhnya ke lubang buaya nih. Persis banget kayak lagu yang satu ini.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
4: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalbinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
12: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
13: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

Stasiun Bandar Dangdut Jakarta. Yang mana sobat saya sejak kau siar masih sama Neng Mentari Sinona Ternate. Ya, sebelum kita lanjut ke topik kita yang masih sama ya tentang elektronik tilang, Neng Mentari mau sapa-sapa dulu apa the fans dari Radio CBB. Dari Facebook dulu deh, dari Radio CBB nih, Sakti Budi Bakti ya. Ada siapa ini ya? Dari Tukikik nih. Goyang pagi ser, chiller area Gang Coklat Bogor ada di sini. Halo. Lalu dari Abah Waisel Samplangan, Giyar Bali hadir hashtag goyang pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari, salam sehat, lancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, siap, terima kasih juga. Lalu ada Rahman Diski, warga Kampung Banten, Diski Medan hadir. Ada juga dari Jakarta Utara hadir, terima kasih. Dari Hartono, Bang Hartono. Lalu dari Rahman Diski, udah oke, kita lanjut lagi. Oh ini apa yang atas, maaf lewat ya. Dari Ahmad Hudori, hashtag goyang pagi, assalamualaikum Neng Mentari, semoga sehat selalu, Jakarta Barat hadir. Oke, nanti kalau mau request nanti ya. Lanjut lagi Neng Mentari, mau dari WhatsApp dulu deh. Oh. Dari Neng Iswa nih, goyang pagi Neng Mentari, Iswa di Kemayoran absen dong. Thank you so much, thank you juga. Lalu ada juga dari grupnya CBB, ini ada juga dari Salma Bogor. Ada dari Neng Martini, assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari, waalaikumsalam pagi. Ada juga tadi dari Mas Pandu, dari Mas Hendra. Ada juga ini dari Bang Kiwil ya, salam kenal Teh Mentari, saya Kiwil. Oh yes, di Cipadu, Ciledug. Salam kenal, oke nanti ya Bang Kiwil ya, requestnya ya kalau bisa ya. Tapi kita cek dulu. Ada juga dari Bang Saifuddin, assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari, goyang pagi sir. Absen Bang Saifuddin Neng Mentari, absen juga Bang Saifuddin. Lalu ada Mama Kajong, Cemara sama Ayah hadir di goyang pagi sir. Siap. Ada Neng Analatah nih ya, assalamualaikum, selamat pagi, goyang pagi sir. Aduh, terima kasih semuanya yang udah pada sapa-sapa. Neng Mentari seneng banget kalau disapa-sapa gini. Oke, kita balik lagi ke topik kita ya. Itu tentang apakah pernah Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar mendapatkan surat cinta berupa tilang elektronik ya, yang tidak ada polisinya ya kan, tapi tetap dapat surat cintanya. So sweet banget. Nah terus, atau mungkin Neng Mas Abang Sayang pernah ngalami perasaan kayak aduh deg-degan deh, padahal aku lengkap nih perlengkapan berkendaranya, tidak melanggar apapun, tapi gue tetap takut ya sama kamera di atas ya. Hai, gak apa-apa, itu wajar ya. Tapi sebelum kita bahas lanjut ya, alangkah baiknya kita membahas dulu apa sih itu Electronic Traffic Law Enforcement. Ya pokoknya kayak gitu bacanya ya. Adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan kamera pengawas untuk mendokumentasikan dan menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis tuh. Jadi sekarang yang namanya tilang udah gak ada tuh, gak usah pakai surat yang ditanda tangan gitu loh, yang gak usah pakai surat, pakai pulpen lagi, semuanya udah pakai kamera. Nah kira-kira apa aja sih pelanggaran-pelanggaran yang biasanya sering kena nih ya dari elektronik tilang ini. Yang pertama adalah memakai plat nomor palsu. Ada tuh siapa tuh yang suka pakai plat nomor palsu? Kirain cuma alamat doang nih yang palsu, ternyata plat juga bisa palsu ya. Lalu ada juga namanya melawan arus. Melawan arus gak boleh ya, apalagi melawan orang tua. Melawan orang tua gak boleh, melawan arus juga gak boleh. Ya gak usah melawan-melawan lah ah. Lalu ada lagi menerobos lampu merah. Udah dibilang ya, jangan menerobos lampu merah. Kalau lampu merah berarti berhenti, lampu kuning siap-siap, lampu hijau baru jalan. Jangan diterobos-terobos ah, bahaya. Lanjut lagi, gak pakai helm nih pengendara motor. Aduh ngeri banget ya. Siapa nih yang masih nakal-nakal tidak mau pakai helm? Jangan dong, dipakai helmnya supaya aman dan sentosa. Lanjut lagi, berbonceng lebih dari 3 orang tuh. Lebih dari 3 orang gak boleh ya. 3 juga ya, jangan gede-gede semua lah. Anak kecil boleh, anak kecil 1, 2 dewasa. Jangan semuanya orang dewasa 3-3. Ah, ini aduh ngebayangin lagi, maaf ya. Jadi 2 aja lah, maksimal 2 buat orang dewasa, atau bisa ditambah 1 anak kecil. Jangan 3, 4, 5 apalagi sampai 6 ya, ini bukan sirkus. Lanjut lagi, tidak menyalakan lampu pada siang hari bagi sepeda motor, tuh kan. Jangan lupa dinyalain ya lampunya ya.
Lanjut lagi, pelanggaran ganjil genap. Nah, ini tadi yang dibahas sama Nemen tadi sama Mas Pandu ya, pelanggaran ganjil genap tuh. Kalau nomor belakangnya genap, berarti bisa melewati jalur-jalur apapun ya. Tapi kalau misalkan gak sesuai nih, misalkan sekarang tanggal tuh, tanggal berapa nih? Tanggal 17. Nah ternyata belakangnya misalkan 2 gitu. Nah gak bisa tuh kalau di jam-jam tertentu melewati jalur-jalur ganjil genap gitu. Ada juga melanggar rambu dari marka jalan. Nah jangan jangan belok dulu kalau misalkan belum, atau mungkin jangan putar balik dulu ternyata belum, bukan tempat putar balik. Jadi jangan melanggar marka-marka jalan ya nih Mas Abang sayang. Lalu juga kelebihan daya angkut dan dimensi. Ya tuh ya, biasanya dari mobil-mobil angkutan itu udah ngelewatin batas tuh. Mobilnya sekecil naik mentari badannya ya kan. Ih bohong banget. Ya tapi barangnya segede gaban, jangan ya, bahaya juga. Ngerinya kan jatuh atau gimana kena orang kan gak ada yang tahu ya. Lanjut lagi, tidak pakai sabuk keselamatan yang sama sih yang dialami sama Mas Pandu ya, Bang Pandu ya. Jadi gak boleh, harus pakai namanya sabuk keselamatan. Ya ya, kalau naik motor gak usah pakai sabuk keselamatan, gak ada soalnya, pakai helm aja. Lanjut lagi, mengemudi sambil mengoperasikan smartphone tuh. Tadi sama juga kayak Bang Pandu ya, jangan sembari main HP. Oke, bahaya. Gampang nge-distract soalnya. Nanti tiba-tiba malah bikin TikTok lagi di jalan kan kalau misalkan sembari main HP. Lanjut lagi. Melanggar batas kecepatan ya kan. Kalau yang mentari biasanya di 50 sih. 50 udah paling aman sih ya. Ya 50 lah, 50 km per jam atau 40. Ya paling ngebut 60 termasuk gak sih? Malah nanya ya, aduh ya kayak gitu ya nih Mas Abang saya sejak kasih ya. Pelanggaran-pelanggaran ini yang paling sering ditemui ya tentunya saja, dan juga tadi yang sedikit yang mentari bahas ya itu adalah soal plat yang ditutup. Ayo siapa yang platnya ditutup pakai kertas karena nggak mau kena tilang. Aw, aku tahu, aku melihat segalanya. Jadi yang mentari suka lihat tuh kadang platnya ditutupin. Ayo ketahuan kan berapa sih. Ya udah pokoknya nih Mas Abang saya sejak kasih ya, usahakan untuk menghindari hal-hal seperti ini ya. Jadi tidak kena tilang deh atau gak kebuang duitnya. Kan lumayan 2,5 bisa beli beras boh. Ih cucok meyong. Jadi nih Mas Abang saya sejak kasih ya, patuhi seluruh rambu-rambu lintas. Pakai perlengkapan berkendara yang benar. Bawa-bawa surat-suratnya. Jangan sampai surat-surat kendaraan seperti STNK maupun SIM bertukar jadi surat cinta yang kutunggu. Oh. Ya begitu ya nih Mas Abang sayang sejangkau siar. Nemen Tari akan masuk lagi setelah lagu dari Tabula Bala ini. Aduh, ini Nemen Tari jadi semangat lagi nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

0: on top.
1: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
2: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
1: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
2: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
1: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
2: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
1: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
2: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
1: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
2: Nah gitu dong bang.
3: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Hai, eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
10: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
9: Di toko saya? Ada dong.
10: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
9: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
10: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
9: Promonya banyak.
10: Wah, promo apa aja?
9: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
10: Hah? Terus?
9: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
10: Wah, mau. Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
9: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
10: Yang jual untungnya melimpah.
9: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6 gratis 1. Beli satu renceng gratis.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Sabang sayang sejak kau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

konfirmasi tilang elektronik. Nah, sedikit cerita dulu deh dari awal-awal dulu ya. Jadi Neng Mentari pernah dapat surat tilang, sebenarnya bukan Neng Mentari sih, lebih tepatnya abangnya Neng Mentari ya. Jadi tiba-tiba dari email dan juga WhatsApp-nya dikirim dari surat cinta dari Bapak Abolisinya. Dan dikasih lihat tuh foto foto Bang Neng Mentari yang memang saat itu sedang pakai helm. Aduh, bandel banget ya abangnya Neng Mentari yang pakai helm malam hari dia. Mungkin karena mikirnya, oh gak ada ini ya malam hari, gak ada polisi atau gimana. Tapi tetap aja bahaya karena tetap pakai helm walaupun enggak ini ya, walaupun gak ada polisi tetap pakai helm, ada pun atau enggak harus tetap pakai helm karena menjaga keselamatan diri sendiri gitu. Jadi buat abangnya Neng Mentari jangan bandel-bandel pakai helmnya ya. Hei, siapa tahu dia dengerin. Nah, ini dia ada tahapan cara cek dan konfirmasi tilang elektronik. Untuk memulai proses cara bayar tilang elektronik, pengendara perlu mengecek statusnya dulu tuh Neng Mas Abang saya. Jadi dipastikan lagi data-datanya. Nah, cara cek status pelanggannya tuh gimana sih pelanggarannya? Pertama, Neng Mas Abang saya sejangkau siang bisa kunjungi situs resmi ETLA di alamat etlepmj.info atau etlekorlantas.info. Masukkan nomor polisi kendaraan dan data lain yang dibutuhkan. Nanti dari sistemnya sendiri akan menampilkan data-data Neng Mentari, Neng Mas Abang Sayang sejak usia beserta foto dari foto bukti dari kamera. Tuh, nanti dikasih unjuk deh. Nah, selanjutnya adalah konfirmasi pelanggaran. Jika datanya benar nih punya Neng Mas Abang Sayang dan memang oh ini benar saya nih orang-orangnya nih ya, melanggar-melanggar ini memang saya gitu. Lanjut ke tahapan konfirmasi, isi data diri, pemilik kendaraan, lalu pilih jenis klarifikasi, apakah benar kamu yang melanggar pelanggaran atau ada pihak lain yang mengemudikan kendaraan. Jadi bicara gitu, apa benar nih aku yang melanggar atau mungkin ada saudara aku yang pakai motorku yang ternyata dia yang melanggar jadinya. Aduh. Nah, setelah proses verifikasi selesai, kamu akan menerima kode pembayaran untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, abis itu langkah-langkah cara bayar e-tilang elektronik tuh gimana aja sih? Ada beberapa cara ya, bisa melalui ATM, mobile banking, terus juga bisa pakai e-commerce atau minimarket. Nah, yang minta bakal bacain satu persatu ya. Kalau cara pembayaran melalui ATM, pilih menu pembayaran, masukkan kode pembayaran tilang, lalu ikuti instruksi di layar hingga transaksi berhasil. Nah, simpan bukti transaksi untuk proses verifikasi. Lalu untuk di mobile banking,

pembayaran tilang dan konfirmasi nominal denda yang ditampilkan. Lalu selesaikan pembayaran deh. Jangan lupa disimpan ya bukti digitalnya yang manis abang saya sejangkau siar ya. Lalu juga ya yang ke minimarket, pertama bilang aja ke pembayaran e-commerce gitu ya, atau di jaring lainnya, masukkan kode pembayaran pada menu pembayaran tilang.

apa nih surat hilang cintanya. Aduh, ya harapannya sih jangan sampai bayar lagi ya, karena rugi banget dong nih masa rusaknya sejak kau siap dinyat hati mau jalan-jalan kan, mau beli makanan atau mau beli baju baru gitu, duitnya kepake jadinya buat bayar itilah. Aduh, males banget kan. Ya kayak gitu ya nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Nanti nih bentar bakal masuk ke lagi setelah lagu berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi tuh bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
2: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Radio Silibi, 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

Jakarta. Nih Mas Abang saya sejak kau siar, aduh Neng Mentari udah ketawa duluan aja. Nih Neng Mentari mau ceritain soal pengalaman lucu dari para netizen ya. Soal pengalaman mereka dikenain namanya Eti lagi. Ini lucu-lucu banget. Aduh ngakak sampai ngik-ngik. Jadi ada nih ya dari No Dot. Jadi seorang netizen membagikan pengalaman kocak sekaligus menggelitik di grup Facebook driver driver SP Jabodetabek. Jadi dia mengunggah tangkapan layar surat tilang ETL-nya. Yaitu, ini lucu tahu beneran deh. Jadi dia itu kena tilang karena dia itu nggak pakai helm. Aduh, Mentari malah ketawa, maaf ya. Jadi ada. Jadi ini mas-masnya nggak pakai helm, mundurin motor. Padahal itu tukang parkir. Ya maksudnya tukang parkir pakai helm mau ngeluarin motor doang repot amat. Lagian suzon banget nih kameranya, heran. Orang mau dicek dulu, apalagi di situ tuh lagi banyak motor diparkir gitu sih. Ya memang parkir liar ya, tapi kurang tahu ya Neng Mentari kalau kayak gini tuh jatuhnya bisa kena tilang atau enggak tuh kalau masalah parkir liar. Tapi ini lucu banget sih, jadi dikiranya itu pengemudi itu gak pakai helm, padahal itu tukang parkir lagi ngeluarin motor. Aduh capek banget, tiba-tiba dapat surat cinta perkara tukang parkir mundur ngeluarin motor dong dari parkiran, ya Allah. Terus ada lagi nih dari ibu-ibu nih, lebih lucu lagi. Ya Allah, gara-gara dia ini kan tadi kan Neng Mentari sempat bahas tuh soal kalau misalkan suka nutupin kertas atau brosur di plat motor kan, di plat motor. Ini ibunya beda lagi. Dia menutupinya dengan kain-kain tertentu gitu. Sama dia ditutupin pakai kain-kain tertentu ya. Tolong dipahami aja ya kain-kain tertentu maksudnya apa ya. Kain-kainnya hanya dipakai di bagian-bagian tertentu. Nah itu ibunya menutupnya pakai itu, ya Allah. Mana ada fotonya lagi. Terus kata netizen, "Iya Bu, pergi aja sampai ke ini gedung DPR kayak gitu udah tuh platnya. Ditutupin aja pakai kain-kain tertentu." Ih, ngakak banget. Udah gitu masalahnya ada fotonya jadi bikin ngakak. Coba bayangin deh. Ada orang yang nutupin plat motor pakai kain-kain tertentu ya. Kain yang dipakai di bagian-bagian tertentu. Ngakak dong. Ngakak banget dong Neng Mentari pas ngebaca dan ngelihatnya. Iya, ada aja ya warga plus 62 ini ya. Nah terus ada juga nih, ini sebenarnya tuh kasusnya udah lama sih ya, Neng Mentari masih inget juga. Jadi ada mbak-mbak tuh dia di dalam mobil bermain HP. Kalau misalkan pengemudi kan gak boleh, tapi dia tuh penumpang guys. Udah penumpang ya, terus tetap aja dia kena itilang, ya Allah ngakak banget ya. Jadi mungkin ya walaupun sudah canggih tetap mungkin ada, harus ada yang namanya dicek lagi ya dari bapak-bapak. Dari beliau-beliau yang melakukan tugasnya gitu. Tugas dalam etilang ini supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang mbaknya alami ini. Karena dia penumpang, masa penumpang gak boleh main HP gitu. Kecuali dia pengemudi ya, baru bisa dikenakan etilang gitu. Aduh ini lucu-lucu banget sih. Ngebayangin kok bisa sih orang kena tilang perkara motornya dimundurin sama tukang parkir. Ya Allah ngakak banget. Bener-bener, aduh ada aja lah plus 62 ya. Nama sabang saya sejangkau sian. Ya gitu ya topik hari ini ya. Lumayan lucu, seru dan menggemaskan. Di terakhir-terakhir malah lucu banget ya Neng Mentari. Dan juga tadi ada pengalaman dari para Neng Mas Abang Sayang terkait etilang gitu ya, dari Mas Pandu dan yang lainnya juga. Ih seru-seru banget ya. Tapi akan kita tutup ya topik kali ini. Dan kita mungkin bakal ketemu lagi topik di hari berikutnya. Tapi Neng Mentari bakal tetap di sini karena kita bakal ada berita nantinya. Jadi gak boleh kemana-mana. Tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Sorry, Megandomania ya?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hai!
5: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
4: Ariel!
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Miss Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Miss Sedap itu berani beda.
0: Hmm? Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio CBB tak bisa tergantikan.

kita nyambung. Betul nggak tuh? Kayak kemarin emang tadi lagi nginep di rumah temennya Mentari, dan di belakangnya tuh kebun gitu dari Mas Abang Sayang sejangkau siar. Jadi dia ngeluh, katanya dia sering banget digigitin nyamuk. Waduh, waduh, waduh, waduh. Kalau gitu kan ngeri ya, ngeri banget kena DBD. Jadi, Nek Mentari bakal kasih tau nih, ada tempat favorit nyamuk DBD yang jangan-jangan ada di rumah kita yang tanpa kita sadari. Ini dia. Yang pertama adalah tempat yang ada genangan air. Jadi buat Nemes Abang Sayang sejangkau siar, kalau misalkan nerok kadang tuh kendi atau mungkin tempat bekas cat atau mungkin tempat-tempat yang baskom-baskom yang masih ada airnya tuh bahaya banget ya Nemes Abang Sayang sejangkau siar. Seperti ini ya, kayak bak mandi, ember, vas bunga, tatakan pot, dispenser. Ya dispenser tuh ya, kadang suka lewat tuh dispenser, padahal tuh tempat salah satu jadi tempat pengembang biakan nyamuk. Soalnya Nek Mentari kalau misalkan ada pisah jentik-jentik, yang ibu-ibu suka datang tuh, misi, Nek Mentari pisah jentik-jentik, iya masuk. Nah dicek biasanya tuh kayak ember, ember kamar mandi, terus juga dispenser itu dicek. Nanti kalau misalkan ada airnya, mereka langsung buang dan selalu ngingetin ke kita kalau untuk pembuangan di air dispenser itu jangan sampai lupa, karena nanti bakal jadi sarang nyamuk kayak gitu nih Mas Abang Sayang. Pas bunga juga, mungkin pas bunga yang banyak airnya tuh coba dicek-cek lagi. Kalau bisa airnya jangan terlalu banyak kan Mas Abang Sayang, dan selalu dicek aja gitu, jangan terlalu menumpuk dan bisa menyebabkan jadi tempat perkembangbiakan nyamuk kayak gitu. Terus ada juga nih barang bekas yang terlupakan, kayak kaleng, botol, atau ban bekas yang menampung air hujan bisa jadi rumah nyamuk DBD. Tuh kan, ya kan kadang tuh kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak ya, kayak mamanya nih Mentari suka banget ngoleksi yang namanya botol plastik tuh kan, buat dijual lagi ke abang-abang rosokan. Nah kadang ada beberapa yang masih ada airnya tuh, nah itu bahaya juga nih Mas Abang Sayang, karena kan di dalam airnya itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Duh, ini kalau ada mamanya Neng Mentari dan Neng Mentari ini ya dikasih tahu tuh kan nggak boleh mah, kalau misalkan masih ada airnya berarti harus dibuang. Lanjut lagi, sudut gelap dan lembab, nyamuk juga suka bersembunyi di belakang lemari, kolong tempat tidur, sudut ruang.

Dia kan nyamuk DBD. Oh, bahasa Inggris kali ya DBD. Lanjut lagi, tumpukan atau gantungan baju. Masih suka enggak tuh Kak Neng Mas Abang saya sejak kalian gantung-gantung baju tuh kan. Ih, kayak orang kaya ih, gantung-gantung baju itu mari ya. Enggak, bukan ya di belakang pintu biasanya atau. Nah, itu selalu jangan terlalu lama ya kalau bisa ya karena emang jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, juga nih Neng Mentari tuh sering banget nih misalkan abis buka lemari enggak ditutup tuh. Terus pas Neng Mentari tutup, keluar-keluar udah banyak nyamuk karena ini Neng Mas Abang sayang, dia tuh suka banget di tempat-tempat yang menumpuk gitu. Makanya bahaya banget ya, apalagi misalkan pakaian-pakaian yang ini yang pakaian-pakaian yang udah jarang dipakai. Aduh, itu mah was-was tuh, pasti banyak nyamuknya deh tuh. Lanjut lagi. Nih, cara mencegahnya dikasih tahu sama Detik Health tuh, baiknya Detik Health ya. Lakukan 3M plus, apa aja sih? Menguras tempat penampungan air ya, jangan sampai lupa bak mandi, tadi dispenser juga, pot, juga botol-botol yang lainnya yang ada airnya jangan lupa dibuang ataupun dikuras gitu. Yang kedua, menutup rapat wadah air. Kayak baskom tadi ya, kalau bak mandi kalau misalkan wadah ada tutupannya ditutup. Ya jangan biarkan nyamuk berkembang biak di sana. Ada juga mendaur ulang barang bekas. Nah, komentari lebih kejual. Ada juga nih plusnya nih, pakai lotion anti nyamuk. Ya buat teman sabang saya mungkin yang nyamuknya itu ganas ya, gregas ya. Jangan lupa untuk siapkan yang namanya obat lotion ya anti nyamuk. Atau mungkin semprot-semprotan yang anti nyamuk gitu lah, cari dia tuh ya. Di minimarket-minimarket banyak gitu. Ya rencengan juga banyak ya, jadi gak usah pusing-pusing. Atau bisa pakai minyak-minyak yang wanginya enak buat kita gitu. Dan juga jaga kebersihan rumah ya nih Mas Abang sayang sejangkau sih ya. Betul sekali ya kalau rumah kita itu berantakan, kotor. Emang jangankan nyamuk ya, hewan-hewan lain pun juga bakal ikut nempel di situ. Nanti dari awalnya nyamuk, nanti jadi tikus, jadi apa, jadi kecoa segala macamnya. Jadi bersihin rumah itu penting ya nih Mas Abang sayang sejangkau sih ya. Jangan biarkan penyakit menghampiri kita dan orang-orang yang kita sayang. Kayak gitu nih Mas Abang sayang sejangkau sih ya. Ya gitu ya, pokoknya Neng Mentari titip ini aja, pesan aja untuk selalu dicek-cek tuh tempat-tempat yang bisa menjadi perkembangbiakan nyamuk supaya kita terhindar dari DBD ataupun malaria. Sehat-sehat terus ya Neng Abang saya sejangkau siar karena Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut dari siapa ini? Dari Lata nih ya, datang untuk pergi. Aduh ya ampun, kok datang buat pergi aja sih, harusnya tetap.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Dangdut Jakarta. Nih mas abang saya sejang kau siar. Udah siang aja nih. Udah waktunya mentari buat kasih ini ya apa namanya resep. Resep ala step mentari. Eh apaan sih ampun. Udah langsung aja deh nih manis abang saya sejang kau siar. Di sini mentari punya resep Indomie kangkung spicy. Enak banget ya dari Bianca Arabel. Bahannya adalah satu bungkus mie, lalu kangkung secukupnya, satu butir telur, 5 buah bakso, 2 cumi cilik dipotong-potong, setengah buah tomat potong-potong, saus sambal, saus tiram, garam, dan juga gula. Nah, lalu untuk ulek kasarnya ada 10 cabai rawit, ada 2 siung bawang putih, dan 1 butir kemiri sangrai. Cara masaknya gimana sih Neng Mentari? Gampang aja, tumis bumbu ulek dengan sedikit minyak, masukkan telur, buat orak-arik ya, telurnya jadi ceplok, dibuat orak-arik, oke. Tambahkan cumi, bakso, dan juga potongan tomat, tuangkan segelas air, tunggu sampai mendidih. Masukkan mie beserta bumbu-bumbunya, tambahkan saus sambal dan juga saus tiram. Masukkan kangkung aduk sampai merata. Lalu bumbu sedikit garam dan juga gula sesuai selera nih mas abang sayang tentunya ya. Koreksi rasa, angkat lalu sajikan. Enak banget nih kalau dimakannya pakai gak boleh ya kalau sama nasi. Karena kayak boleh gajah udah banyak nih mas abang sayang. Jadi ini aja udah cukup enak sih. Kayak ada spicy-spicy, ada kangkung dan juga mie-nya. Nah ini juga nih salah satu kesukaan Neng Mentari. Kremesan anti gagal masih sama dari Bianca Arabel. Siapkan bahannya.

dulu yang dimasak abang saya sejak kau siar, 200 gram tepung tapioka. Tapi gue liat tepung sagu nih katanya. Hasilnya tapi lebih rapuh sih katanya yang masak abang saya. Jadi lebih baik pakai tepung tapioka. Lalu 4 sendok munjung ya, tepung beras, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 2 sendok makan kunyit bubuk, 2 sendok makan ketumbar bubuk, 1 saset. 1 saset apa? 1 saset santan ya, yang kecil 65 ml. Lalu 1 bungkus penyedap rasa, 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh baking powder, dan 500 ml air atau air kaldu. Nah, cara buatnya gimana? Campurkan semua bahan hingga rata. Jika memakai air kaldu, saring terlebih dahulu ya agar tidak ada ampas yang membuat adonan bergerindil saat digoreng. Tuh, kalau pakai air kaldu, disaring dulu ya air kaldunya ya. Lalu, siapkan minyak panas sekitar 1 liter minyak. Panaskan minyak, benar-benar panas banget ya, seperti tetangga yang lihat kita beli mobil baru ya. Bikin panas sepanas mungkin. Masukkan adonan ke dalam botol yang tutupnya sudah diberi lubang agar mudah menuang. Ya botol-botol plastik bekas minum aja ya, gak apa-apa. Namun tadi juga suka gitu. Dibolongin ya bagian tutupannya ya. Lalu tuangkan adonan ke atas ke minyak panas dengan gerakan memutar pelahan dari jarak yang agak tinggi ya. Setelah beberapa detik dan mulai membentuk sarang, lipat perlahan-lahan, goreng hingga berwarna keemasan. Kayak ini loh, kayak laba-laba itu loh, laba-laba jajanan SD. Kayak gitulah cara buatnya ya kan. Nah, terus apalagi yang terakhir, angkat dan tiriskan di atas tisu dapur agar minyaknya berkurang. Ulangi hingga adonannya habis ya. Jangan sampai kesabarannya yang habis, adonannya aja yang habis, oke? Okay? Nah, di sini ada tipsnya nih. Resep ini menghasilkan kremes cukup banyak, bisa untuk 1 toples besar atau 2 toples ukuran sedang. Itu ya, jadi resep yang tadi bisa buat 1 toples ukuran besar, 1 toples ukuran sedang dan juga 2 toples ukuran sedang dan juga 1 toples ukuran besar. Jadi namanya abang sayang, kalau udah punya bahan-bahan yang tadi udah lengkap ya, udah bisa buat 1 toples besar dan juga 2 toples ukuran sedang. Nah, tidak menggunakan telur. Kenapa? Agar teksturnya lebih renyah, crunchy dan tidak mudah melempem. Tuh, dapat tipsnya ya dari Bianca Arabel. Terima kasih buat Bianca Arabel nih untuk tips-tipsnya. Oke, ini Neng Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Jangan sampai lupa masak. Ya, kalau misalkan Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar punya resep-resep endo, boleh dong bagi-bagi langsung ke grup kita ya di Radio CBB. Jangan lupa. Nanti Neng Mentari juga mau dong dapat resep-resep dari makanan Nusantara yang lainnya. Nanti Neng Mentari juga bakal ngajakin Mama. Mungkin ya nanti kita bisa on air bareng supaya Mama bisa ngasih resep-resep makanan khas Ternate. Begitupun sebaliknya. Gitu deh Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar. Jangan lupa makan ya, masa harus diingetin. Oh. Ya udah nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya karena masih ada si ini nih, si asik-asik nih dari dia. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
2: So yummy gelas,
3: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: power geng push.
1: Dong ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
8: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
11: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
12: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
11: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
12: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
11: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.
1: Lima puluh lima tahun radio CBB mengudara yang pastinya makin bandar dangdut Jakarta di Pres Abang saya sejangkau siar. Ya ampun, gak kerasa ya sudah 5 jam Neng Mentari menemani Neng Menendis Abang Sayang sejangkau siar sejak pagi tadi sampai sudah matahari di atas kepala ini. Terima kasih buat Neng Menendis Abang Sayang yang sudah menemani aku, dan juga terima kasih buat operator Neng Mentari yang sudah membantu sejak tadi, serta para kru dari Radio CBB. Ya pokoknya Neng Menendis Abang Sayang sejangkau siar selalu ingat untuk terus berkarya untuk Indonesia. Cium balik-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya apa kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabibur.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
6: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya,

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat.

0: kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan tuh

0: dari Wings Food.
1: Power Gig Boost.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia. Wingscare.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
8: Halo juga Bu.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
8: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
7: Lagi main?
8: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
7: Pelurunya?
8: Terus masuk ke telinga anak saya.
7: Waduh, sakit dong Bu.
8: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
7: Iya.
8: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
7: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
8: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
7: Oh gitu.
8: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
7: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
8: jadi,
7: ya.
8: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
7: Jadi enggak sakit lagi.
8: Iya, nanahnya juga kering.
7: Hamis itu yang herbal tesmanya?
8: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
7: Hasilnya gimana?
8: Alhamdulillah, sembuh.
7: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
8: Enggak, merahnya juga sembuh.
7: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Iya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai Sabang Sayang. Hai, aku Melin Ayu. Dengerin terus 105,4 CDB FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut

yang manis abang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 100% dan Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
9: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lu suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

punya istri. Dan mengapa baru kali ini abang mengatakannya? Dasar pembohong. Pembohong.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya berkuat 600. Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang berapa, Bu?
6: 130.
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: sekarang
7: Bu?
6: Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
2: Masa iya?
3: Iya.
2: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat.

0: dan bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Eh, ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hi, Glitz. We are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glass.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
4: we love it so much.
9: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung. Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya berkuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang berapa, Bu?
9: 130.
10: 130.
9: Iya, per 7. Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: sekarang
10: Bu?
9: Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
12: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomania.
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
0: Mm-mm.
3: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Power Gang Push!
1: Jangan, ayo dong! Ya! Wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
5: Mau!
7: Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sit the mood feels good.
7: Choco Drink,
8: my mood booster.
7: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
9: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Hai.
1: Hai, Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada Delicia.
4: Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya sunat.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: 105,4 FM 100% Indonesia.
11: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
12: Ini anak siapa, guys?

0: Neng Manis Abang Sayang Sejengkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nih manis abang sayang, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Dan sekarang sudah waktunya quiz on air nih bareng Royal by Soklin. Buat yang manis abang sayang yang mau ikutan, buruan nih daftar ya ke WhatsAppnya CBB di 0895-2010-54. Tinggal ketik aja Royal Hijab Saset 1000 spasi nama nih manis abang sayang, spasi usianya, spasi alamatnya di mana. Dan nanti Abang Revan bakal pilih nih 3 orang yang beruntung yang bakal Abang Revan telpon dan kasih pertanyaan. Makanya nih manis abang sayang, buruan nih daftar dari sekarang, siapa cepat dia yang dapat. Oke, nanti Abang Revan bakal balik lagi dan langsung tanya-tanya aja nih. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
6: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
5: Di toko saya? Ada dong.
6: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
5: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
6: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
5: Promonya banyak.
6: Wah, promo apa aja?
5: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
6: Hah? Terus-terus?
7: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
6: Wah, mau.
7: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
5: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
6: Yang jual untungnya melimpah.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nah, Nemenis Abang Sayang, Abang Revan udah pilih nih 3 orang yang beruntung ya, yang bakal Abang Revan tanyain nih. Oke, langsung saja ya ke penelpon yang pertama nih. Oke, halo.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
1: Salsa di Jakpus.
0: Dengan Neng Salsa ya di Jakarta Pusat?
1: Iya.
0: Oke, sudah siap nih mau dikasih pertanyaan?
1: Siap, Bang.
0: Oke, langsung saja ya. Salah satu keunggulan Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire, A. Pelembut dan pewangi pakaian yang wanginya hanya sebentar, atau B. Pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian.
1: B. Pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian.
0: Oke, betul ya jawabannya ya. Terima kasih.
1: Sama-sama, Bang.
0: Oke, sekarang Abang Revan mau telepon dulu nih yang kedua ya. Halo, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Iwan di Cililitan.
0: Dengan Bang Iwan ya di Cililitan. Oke, sudah siap Bang mau dikasih pertanyaan?
2: Siap, Bang Revan.
0: Oke, langsung saja ya. Apa nama kandungan di Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire yang mampu menebar wangi parfum di setiap sentuhan? A. Royal Touch Screen atau B. Royal Active Touch?
2: Yang A. Royal Touch Screen.
0: Waduh, sayang sekali nih Bang Iwan ya, karena jawabannya salah. Tapi Bang Iwan masih bisa ikutan lagi ya di hari yang lain. Oke, terima kasih Bang Iwan. Oke, Abang Revan mau lanjut nih telepon yang ketiga. Oke, halo, dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Dani di Cempaka Putih.
0: Dengan Bang Dani ya di Cempaka Putih. Oke, sudah siap nih mau dikasih pertanyaan?
3: Oke, Bang.
0: Apa nama varian Royal Hijab Saset 1000 yang berwarna turkis? A. Blue Sapphire atau B. Blue Topaz?
3: Yang B kayaknya, Bang. Blue Topaz.
0: Waduh, sayang sekali nih Bang Dani, karena jawabannya salah. Tapi buat Bang Dani kalau mau ikutan lagi bisa nih di hari selanjutnya ya. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo, siapa takut?

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nemanis Abang Sayang. Nah, tadi Abang Revan udah telepon 3 orang ya. Dan jawabannya tadi yang benar ada Neng Salsa. Nah, buat Neng Salsa nih, karena tadi jawabannya benar, Neng Salsa berhasil mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Selamat ya. Dan buat Nemanis Abang Sayang tadi yang udah telepon tapi jawabannya masih salah dan belum beruntung nih, masih bisa ikutan di lain hari ya, karena masih ada lagi besok nih. Jadi Nemanis Abang Sayang yang tadi belum menang dan yang belum daftar nih karena ketinggalan, masih bisa nih di lain hari. Jadi Nemanis Abang Sayang buruan nih daftar nih nanti ya, di lain hari ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kalah sama yang lain. Kalau misalnya kalah sama yang lain, berarti Nemanis Abang Sayang gak bisa mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Buat Nemanis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo, siapa takut?

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat.

0: ringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung,

0: atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Wingsfoot.
7: Hai.
8: Hai.
7: Sorry, Megandomani ya?
8: Iya, benar.
7: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: aja motornya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
4: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
4: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
3: Ini sarap kejepit.
4: Hah, lu sarap kejepit?
3: Iya.
4: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
4: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
4: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
4: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
3: Dia pake.
4: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
4: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
4: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
4: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
4: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
4: Apa-apa, ngepas, udah gue bagus, gue beliin. Nah ya, gue jalan dulu.
5: Welcome to...
6: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Ada Delicia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
12: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare. Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi Ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000.
7: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
8: Ya.
7: Hipertensi itu yang tertinggi.
8: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
7: Itu aja.
8: Kalau nyetir?
7: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
8: Ngantuk.
7: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
8: Oh, Masya Allah.
7: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
8: Minum apa, Bu?
7: Minum itu air bambu.
8: Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
8: Ya.
7: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
8: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
7: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Kardus yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Bu, beli sabun.
4: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
5: Masa iya?
4: Iya.
5: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu.
4: Iya.
5: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
4: Banyak.
5: Wah.
4: Mau berapa pack emangnya?
5: Borong semuanya deh.
4: Wow.
5: Makasih loh, Bu.
4: Iya, iya.
5: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi Ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000.
5: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
11: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 60 alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas kemarin lah sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya? Botol. Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher sama yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya bersyukur namanya syariat ya Alhamdulillah Tuhan pada Ayat Tinggal Baru Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari
1: dokter mungkin harus dioperasi lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram air bambu ID dan kunjungi www.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Capek banget, udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin info.
2: Suami bukur kedua.
3: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin po. Ya pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin po.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dang di Jakarta. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Ari Goya di Goyang Malam. Asiknya makin bol. Yang pastinya di Goyang Malam tuh Neng manis abang sayang bisa cerita-cerita dan curhat-curhat. Dan Bang Ari ya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar selama 4 jam ke depan nih. Jadi Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sampai jam 11. Nanti yang mau gabung-gabung dan cerita-cerita buat curhat-curhat gitu kan, bisa gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333. Nah, tapi sebelum itu Neng manis abang sayang, Mbak, izinin Bang Arya dulu ya yang mau curhat nih hari ini. Bang Arya mau curhat soalnya. Neng manis abang saya pernah gak sih kayak ngerasain lagi bete tapi bingung kenapa gitu? Nah, Bang Arya sekarang tuh lagi ada di fase itu nih. Udah 2 hari belakangan ini rasanya bawahnya tuh pengen ngedumel terus. Padahal kalau dipikir-pikir ya gak ada kejadian besar juga. Gak ada yang nabrak motor Bang Arya, gak ada yang nyilangin dompet Bang Arya, gak ada yang nyolong ayam tetangga juga. Ngapain tetangga dibahas-bahas tuh? Gak apa-apa lah ya, kita bahas aja. Tapi entah kenapa mood tuh lagi anjlok aja gitu. Kadang emang aneh ya, kita suka mikir kalau harus ada alasan besar buat sedih atau bete gitu. Padahal kenyataannya tuh manisnya tuh kadang capek aja gitu. Capek mikirin banyak hal, capek ngadepin rutinitas yang muter terus, capek pura-pura bilang baik-baik aja, padahal dalam hati pengen rebahan seminggu gitu rasanya. Yang lucunya nih, pas lagi bete, semua hal kecil tuh jadi nyebelin gitu rasanya. Lagi jalan, kena lampu merah 3 kali berturut-turut tuh sepanjang jalan pos pengumben, dari Joglo pos pengumben sampai jalan panjang arah Kebayoran, arah Kebon Jeruk. Wah, itu lampu merah berturut-turut tuh. Terus pesan makanan, sambelnya kurang, bete. Lagi nyari casan gak ketemu-temu, bete. Buka media sosial, lihat orang liburan terus kan, nambah bete. Kadang sampai mikir ya, ini dunia lagi ngerjain Bang Arya apa gimana sih? Tapi setelah Bang Arya pikir-pikir lagi, mungkin emang ada waktunya kita gak harus selalu semangat, gak harus selalu ceria, gak harus selalu produktif ya. Karena kita tuh bukan robot yang tinggal di cas terus langsung jalan. Kadang badan dan pikiran juga butuh istirahat, butuh waktu buat bilang, udah deh hari ini gue lagi gak pengen banyak mikir dah. Dan ternyata setelah ngobrol sama beberapa orang, banyak juga yang lagi ngerasain hal yang sama. Ada yang lagi capek kerjaan, ada yang lagi banyak tugas kuliah, ada yang lagi pusing soal keuangan, bahkan ada yang lagi bingung sama hidupnya sendiri juga ada tuh. Jadi kalau malam ini ada Neng manis abang sayang yang lagi bete, lagi mumet, atau lagi ngerasa hari-harinya berat gitu, tenang aja. Karena Bang Arya ada di sini buat dengerin cerita-cerita Neng manis abang sayang. Nah, kadang yang kita butuhin tuh bukan solusi besar ya. Kadang cukup denger lagu yang kita suka kan, terus makan makanan favorit, ngobrol sama orang terdekat, atau sekedar tidur lebih cepat dari biasanya. Karena gak semua masalah harus langsung diberesin malam ini juga atau hari ini juga gitu. Besok masih ada, lusa juga masih ada. Yang penting, jangan sampai karena lagi bete kita lupa kalau sebenarnya masih banyak hal baik yang diem-diem ada di sekitar kita. Dan siapa tahu setelah lagu berikut ini diputer nih ya, mood kita pelan-pelan mulai membaik nih. Kalau belum juga membaik ya minimal kita bisa nyanyi dangdut bareng gitu malam ini. Karena kadang Neng manis abang sayang ya, karena kadang obat paling murah buat hati itu yang lagi kusut ya musik yang enak dan teman-teman yang nemenin dari balik radio kan, Neng manis abang sayang gitu. Nah, Bang Arya nih tetap semangat, mau nyampein tetap semangat buat yang lagi berjuang sama moodnya juga ya kan. Kita jalanin pelan-pelan aja. Sekarang kita lanjut dulu nih, dengerin lagu ya. Jadi Neng manis abang sayang bisa nih, yang mungkin lagi moodnya atau lagi bete juga kayak Bang Arya gitu kan, bisa cerita-cerita ke Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333. Tapi ini 0895 nya lagi gak ada sinyal Neng manis abang sayang. Waduh. Nah, ini juga nih yang bikin bete nih. Kalau lagi ada sinyal ini nih. Ini juga yang bikin Bang Arya bete ya.
Ya daripada kita beta terus, nanti kan yang manis abang sayang kalau udah cerita dan cerita bisa request lagu kan. Jadi gabung ya sama Bang Aryas. Kalau sekarang Bang Aryas mau dengerin dulu lagu Lukisan Cinta dari Yudi BKB ya. Jadi neng manis abang sayang jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang pasti bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat. Nah, nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, ini sambil nunggu Bang Arya mau coba bacain info lagi nih. Jadi ini ada info unik nih, di mana ada seorang pasangan ini sering adu tinju nih di rumah. Ya kalau komenannya netizen mah bilangnya love language-nya, bahasa cintanya physical attack tuh. Serangan fisik loh, set. Lagi ada sebuah video nih di mana pasangan ini ramai diobrolin nih sama orang-orang. Karena setelah mereka memperlihatkan cara mereka menghabiskan waktu bersama pasangannya yang agak lain ya, yaitu mereka tuh saling adu tinju di rumah Neng Manis Abang Sayang. Dan yang gak tangan, yang gak yang apa, telanjang tangan ya, pakai sarung tinju pastinya. Nah, video itu diawali dengan momen mesra ya kan. Terus adegan berikutnya itu langsung berubah jadi sesi sparring ya, yang ternyata udah jadi rutinitas kedua pasangan itu. Di akun mereka itu bisa dilihat kalau mereka ini bukan kejadian itu sekali doang gitu. Mereka emang sering gitu ngebagiin momen mereka lagi adu tinju ya, sama sebagai bagian dari keseharian mereka gitu. Reaksi netizen tua rame dan sebagian besar ya mereka tuh merasa terhibur. Salah satunya ada yang komen itu, dan itu komennya paling banyak ya, love language-nya physical attack nih, alih-alih physical touch ya, sentuhan-sentuhan ya kan. Nah, biasanya kan kalau Neng Cemara sama Ayah Bibi Jumadi sama Neng Murnanya itu kan physical touch secara sentuhan ya kan. Nah, kalau ini malah physical attack. Malah saling beradu tojos ya, cara mengungkapkan rasa sayang.

Bangnya, waduh, dia setiap pasangan punya caranya masing-masing lah ya buat ngabisin waktu bersama. Dan ya pasangan yang itu emang unik aja, emang beda aja gitu. Terus ada juga nih info kali ini cukup mengharukan ya, cukup membuat sedih, di mana sebuah kisah pilu yang rame dibagiin di media sosial ya, menceritakan tentang seorang ayah yang diduga meninggal dunia karena mengalami perlakuan kurang baik di rumah tangganya. Dalam unggahan tersebut tuh dibilang tuh bahwa ibu itu sering marah kepada suaminya hingga tidak memasakkan makanan buat suaminya. Waduh, sementara kan seluruh keluarga, keuangan keluarga tuh dipegang sama si ibu. Akibatnya sang ayah yang baru pulang kerja sering dibilang menahan lapar dan hanya mengonsumsi nasi sisa yang udah basi ya, bersama bakwan dingin selama beberapa hari. Bahkan diceritakan juga bahwa makanan yang tersisa di rumah tuh pernah sengaja dibuang sehingga ia tidak memiliki apapun untuk dimakan. Nah, keesokan harinya setelah kejadian tersebut, sang ayah dikabarkan ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya saat bekerja nih. Kisah ini pun viral lah akhirnya dan memicu beragam reaksi netizen, warga internet ya, yang menjadikannya sebagai pengingat pentingnya saling menghargai, peduli, dan memperlakukan pasangan dengan baik selama masih memiliki waktu bersama. Gimana? Jangan sampai penyesalan seumur hidup, bahkan sampai dibawa mati kita ke liang lahat ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu tuh info-info yang udah Bang Arya bacain. Jadi kalau emang duit nih, duit keluarga kan, suami yang baik tuh, ya suami yang baik menurut ibu-ibu tuh adalah ketika semua uang suaminya, semua gaji suaminya tuh diserahkan ke istrinya. Wah, ini udah diserahin semua nih ke istrinya ya kan. Sampai uang jajan juga kayaknya kagak megang tuh si almarhum bapak ya. Tapi malah karena berantem berhari-hari, si istri jadi gak masakin makanan buat suaminya. Udah gak bisa makan di luar, di rumah juga pernah gak disediain makanan, sering makan yang udah basi juga. Aduh, sedih ya. Nah, yang manis sama yang sayang, ingat yang tadi Bang Arya bilang, kita tuh harus lebih menghargai pasangan kita selama mereka masih ada dan memiliki waktu bersama. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya mau puterin lagu dulu aja kali ini ya. Lagunya dari Zainul Bashar dan Jana dengan judul lagunya Zikir Cinta. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba Tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nemani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: Yeay. 105.4 FM CBB Radio.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng Manis Abang Sayang bisa banget nih, langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi nih Neng Manis Abang Sayang, 0895-nya nih masih belum bisa ya internetnya. Mohon maaf ya Neng Manis Abang Sayang. Nah sekarang nih Bang Arya mau bacain info lagi berarti ya, karena belum ada yang nelpon. Oke, Bang Arya mau nih, jadi Bang Arya tuh tadi abis lihat ya, kalau ternyata orang dewasa tuh juga butuh tidur siang tau Neng Manis Abang Sayang. Tapi nih ada tapinya nih, jadi langsung aja Bang Arya bacain dulu ya. Jadi tidur siang tuh selama ini tuh identik dengan kebutuhan anak-anak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Namun ternyata orang dewasa juga butuh tidur siang karena memiliki manfaat dari tidur siang itu. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Kenapa? Pertama Bang Arya mau ngasih tahu dulu kenapa orang dewasa ingin tidur siang. Itu mengutip dari AMA, spesialis pengobatan tidur James Rowley. Nah ini orang luar nih dia nih, menjelaskan bahwa orang dewasa seringkali ingin tidur siang ya, karena kurangnya kualitas tidur pas malam hari. Karena itu fungsi tidur siang pada orang dewasa berbeda ya dengan anak-anak yang masih butuh waktu tidur lebih banyak untuk pertumbuhan. Durasi idealnya orang dewasa untuk tidur siang itu 15-20 menit. Nah menurut Rowley, durasi tidur siang yang ideal bagi orang dewasa adalah sekitar 15-20 menit nih tadi kan. Waktu yang singkat ini cukup untuk membantu tubuh kembali segar gitu kan, tanpa menimbulkan rasa lemas atau pusing setelah bangun. Karena kan biasanya kalau tidur siang kita tuh suka ngerasa lemes, pusing ya kan. Nah makanya tidur siangnya itu jangan terlalu lama. Tidur siang yang terlalu lama justru itu bisa memicu sleep inertia, yaitu perasaan pusing, lemas, dan sulit fokus setelah bangun. Kalau pada lansia ya, kebiasaan tidur siang tuh terlalu lama bahkan bisa jadi tanda adanya penyakit tertentu tuh. Tidur siang pun sebaiknya dilakukan sebelum pukul 3 sore saat tubuh biasanya mengalami penurunan energi secara alami setelah makan siang. Nah sekarang Pak, itu info yang tadi Bang Arya bacain ya. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 021 nih, ada siapa nih? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Terima kasih info.
0: Asik Ranjay.
1: Iya.
0: Wah lemes banget, ada apa sih?
1: Capek.
0: Ya Allah capek.
1: Angkat galon.
0: Berapa?
1: 5.
0: Buset. Kurang itu, kurang.
1: Tambahin deh.
0: Kurang dikit maksudnya. Kurang, kalau kurang banyak tambah capek dong kalau begitu mah.
1: Jadinya tambah.
0: Tapi Ranjay hari ini ada cerita enggak sih?
1: Ada.
0: Apa?
1: Gak ada.
0: Oh gak ada, dengernya ada. Kegiatan Ranjay berarti setiap hari tuh ngulang terus ya. Bangun tuh jam berapa sih Ranjay?
1: Jam 6.
0: Bangun jam 6. Terus abis bangun ngapain? Sholat subuh.
1: Habis sholat keluar kamar, ya udah rutinitas.
0: Oh, tapi Ranjay itu kalau misalnya rutinitas nih ya, yang paling sering yang pasti selalu diulang di jam yang sama tuh apa?
1: Yang rutin anak malam.
0: Jam berapa itu?
1: Jam 7.
0: Jam 7?
1: Kadang dia jam 7, kadang dia nggak tentu sih jadwalnya ngedim gitu. Kadang pagi, kadang sore, kadang malam gitu. Tergantung jadwalnya dia.
0: Oh, gitu. Ya udah nih.
1: Sebenarnya juga nggak ada di rumah, meeting di luar.
0: Oh iya sih, pada sibuk emang ngomongannya Ranjay. Ranjay, Bang Arya mau nanya lagu dulu nih. Ranjay mau request apa?
1: Senyum Bang Arya membawa luka.
0: Membawa luka, kok Bang Arya yang disangkut pautin sih?
1: Enggak, bercanda.
0: Iya Ranjay, membawa luka. Eh salah kan?
1: Senyum membawa luka.
0: Oh senyum. Senyum, ya Allah. Tajam banget ya senyumnya ya. Ketawa terus ya sekarang. Ini dari siapa nih penyanyinya ya? Army. Hah?
1: Ayah Megi.
0: Oh dari Ayah Megi, bukan dari Paul.
1: Bukan.
0: Nih ada nih.
1: Mana tadi?
0: Belum Ranjay, belum Bang Arya pasang. Oh ini dia. Udah Bang Arya pasang Ranjay. Ranjay mau salam-salam dulu enggak?
1: Ini kan lagu disuka sama Om Rama.
0: Oh iya.
1: Iya. Tanya Om Rama.
0: Gimana ya cara nanyanya, kan Bang Arya lagi siaran.
1: Kan suka Om Rama suka kalau lagi live gitu suka nyebutin lagu ini.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, Bang Arya baru tahu.
1: Kak Om Rama.
0: Ile, Abang Arya soalnya kan masuk kan malam mulu ya, jadi belum sempat ketemu sama Pak Rama.
1: Ntar kalau ketemu tanyain.
0: Iya, ntar Bang Arya coba tanya. Ini.
1: Apa Ranjay?
0: Apa?
1: Lagu Ayah Megi, tinggal kan Om Rama suka ya.
0: Iya, ntar Bang Arya tanyain kata Ranjay. Ya, tapi Ranjay mau kirim salam dulu nggak nih? Ya,
1: itu Erna Penyo.
0: Erna Penyo.
1: Diana.
0: Bang Hendra Asoy.
1: Kemarin katanya tanggal 12 ulang tahun, katanya nggak ada ngucapin, pakai
0: kasihan. Oh gitu, Bang Asoy ulang tahun tanggal 12.
1: Kan, dia baru balik dari Cirebon.
0: Waduh, sedap banget ya, baru balik dia. Abis jalan-jalan.
1: Minta oleh-olehnya.
0: Siapa?
1: Minta oleh-oleh gitu.
0: Minta oleh-oleh, ntar Bang Arya mintain. Ini ya. Udah hilang sekarang, Bang Arya yang hilang mulu.
1: Ibu dia.
0: Iya.
1: Terus, Nor.
0: Nor.
1: Kong Madu.
0: Lasmini.
1: Ya weh, Bang Pandu tuh.
0: Oh, sama Bang Pandu. Spesialnya buat Bang Arya nggak ada nih?
1: Spesialnya Bang Arya.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Senyum kan. Membawa luka.
0: Aduh. Kayak tahu aja Bang Arya senyum.
1: Bercanda ya Bang Arya.
0: Iya Ranjay, itu tenang aja, mana aja.
1: Iya, kemarin jawabannya bagus dong.
0: Apanya?
1: Kemarin Bang Arya kan cepat ikut.
0: Ya putus-putus suaranya Ranjay.
1: Kemarin kan jawab.
0: Oh jawab, uh-uh.
1: Siapa cepat, siapa dapat.
0: Lah emang, uh-uh. Ya kan Bang Arya emang begitu, semua penyiar ya, begitu.
1: Iya kan?
0: Iya emang ya, semua emang penyiar.
1: Kenapa harus nungguin telepon yang lain dulu, ya mau telepon aja. Kayak gitu loh Bang.
0: Oh yaudah. Udah terima kasih banyak Ranjay. Yaudah terima kasih.
1: Ini SMS.
0: Yo, iya soalnya lagi
1: terima
0: lagi
1: enggak online. Terima kasih Ranjay, senggolannya.
0: Oh, WA lagi enggak bisa online nih.
1: Yo, seru 021 lah last
0: minute.
1: Oke, Bang Arya.
0: Terima kasih.
1: Nanti pulang hati-hati.
0: Ya. Oke, terima kasih banyak Ranjay.
1: Sehat terus ya.
0: Amin.
1: Sorry ya komen sedikit tadi.
0: Iya.
1: Cuma hampir.
0: Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwunnya mana Ranjay, tumbenan kagak ada matur suwunnya. Mantur suwun sangat asik. Jawabannya sami-sami sangat. Baru langsung aja nih puterin lagu dari Ayah Megi ya, senyum ya kan. Bang Arya sampai salah nih. Senyum membawa luka. Malah yang dipasang senyum dan air mata ya, coba kan tuh. Untung Bang Arya lihat dulu, kalau enggak salah ini Bang Arya pasangnya. Senyum membawa luka ya Ranjay, maaf ya. Hampir kita salah puterin nih lagunya Ranjay. Wah kok Tuh kan. Barang kayaknya kurang minum air putih deh. Yang ditulis malanen, bukan mem. Membawa luka. Nah nih dari Ayah Megi. Ada nih, Dawang Repasanginnya Ranjay ya. Terima kasih banyak Ranjay, maaf ya tadi lagunya salah. Nih langsung aja Bang Arya mau puterin ya, Senyum Membawa Luka. Jangan kemana-mana nih wanita bang sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gubukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang, ya balik lagi sama Bang Arya Goya ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget nih ya. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54. Walaupun Bang Arya agak berat nyebutin nomornya, tapi di 0895 tadi itu Neng Manis Abang Sayang belum bisa ya, karena sinyalnya masih jelek. Nah, kalau yang nelponnya langsung ke Bang Arya, Bang Arya lupa infoin juga sama, lagi belum bisa karena mic-nya lagi kurang, yang satu lagi. Jadi saat ini cuman bisa lewat 021 ya Neng Manis Abang Sayang, mohon maaf ya. Nah, yang mau gabung bisa di 0215363333. Nah, ini udah ada penelpon ya, langsung aja Bang Arya mau angkat nih. Bang Arya penasaran, kalau 021 tuh Bang Arya penasaran nih, main tebak-tebakan kita siapa nih ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asik makin pol.
0: Wih nih, kayaknya Bang Arya bisa nembak nih, ini siapa nih. Wah, dari ketawanya tahu nih Bang Arya ini siapa nih. Neng Lasmini, apa kabar?
1: Anda baik. Alhamdulillah. Neng Lasmir.
0: Ya Allah, Neng, emang Neng Lasmirnya lagi gak ada pulsa?
1: Gak ada pulsa.
0: Iya, Neng Lasmirnya lagi gak ada pulsa.

0: Gak ada.
1: Ya Allah, kasihin ya.
0: Bang,
1: belum bisa.
0: Aku minta lagu dulu, aku inget nih minta lagunya.
1: Boleh. Ya boleh, boleh, boleh, boleh. Apa nih, apa nih, apa?
0: Lagu dari Mirnawati.
1: Mirnawati, judulnya apa?
0: Jangan jamah mayatku.
1: Hah? Jangan? Weh, ngeri nih. Kali ini ngeri nih. Masalahnya di depan ada kaca lagi goyang-goyang sendiri tuh.
0: Bang Arya, jangan begitu ya. Aku sendiri yang ini.
1: Maaf ya, katanya kelepasan.
0: Iya.
1: Ya Allah.
0: Ada enggak?
1: Jangan apa?
0: Jangan jamah mayatku.
1: Wah, coba Bang Arya nyarinya pakai judulnya ya. Soalnya kalau dari penyanyinya nggak ada nih. Jangan
0: jamah mayatku.
1: Kayaknya nggak ada nih, Neng. Nggak ada. Ada. Maaf. Lama juga
0: ada.
1: Dia ya.
0: Ada.
1: Sama-sama. You're welcome. Ini tapi hari ini ada cerita apa nih, Neng? Last minute nih.
0: Oh, hari ini aku kan tadi jajan baju kebaya ya. Kan besok aku mau putihkan Kelvin kan, atas 6. Iya kan, besok kan aku disuruh pakai baju kebaya kan. Ya udah aku, saya gak cocok deh pakai baju kebaya gitu. Cuman ada temen, coba aja jajah, jadi cocok gitu kan.
1: Ya udah dijajah
0: gitu kan, pagi-pagi aku udah kepasa nyari kado.
1: Iya.
0: Ya udah gitu keserempet lagi tangan aku sama tukang ojek.
1: Ya Allah, hari-hari keserempet nih Neng Lasmini.
0: Jadi itu dari belakang, jadi itu naik ke trotoar.
1: Naik ke trotoar.
0: Terus ya udah, akhirnya aku kejar ya, kena aku tabrak helmnya, terpeletin sampul apa-apa gitu ya. Sampul yang panjang gitu ya.
1: Gahar juga nih.
0: Ya, gahar yang juga gulungan, aku tetap aja kayak sampul gulungan.
1: Gahar juga tukang ojek langsung digepak itu palanya tuh, nggak nanggung.
0: Iya, kalau begitu aku tarik kaca spionnya.
1: Ya Allah, kagak jatuh kan dia tapi?
0: Dia marah. Dia pada belain aku yang pengendara lain. Ada yang salah, ini ketahuan untuk pejalan kaki, bukan kendaraan umum.
1: Benar. Iya, trotoar tuh buat pejalan kaki. Iya.
0: Ibu ini benar, jangan di trotoar. Abang naik atas, trotoar, salah.
1: Ya Allah, terus...
0: Tapi tukang ojeknya saya buru-buru, jadi ada orderan.
1: Enggak gitu juga, enggak.
0: Tapi enggak begitu juga, semua orang udah buru-buru.
1: Kalau
0: dia buru-buru untuk nyari kado.
1: Kalau mau lewat trotoar, suruh jalan aja, Neng. Dia. Lu kalau mau lewat trotoar, jalan kaki.
0: Padahal tuh jalan di si bawahnya udah lulus, masih udah naik ke atas.
1: Ya Allah.
0: Alasannya maaf ya, tuh begini lah, aduh.
1: Capek banget ya, orang makin
0: hati. Iya, nama di Jakarta ya, kalau bukan di Jakarta nggak macet ya.
1: Iya, kalau nggak mau macet-macetan.
0: Di puncak di macet, tapi lagi di Jakarta.
1: Bilang aja, kalau lu nggak mau macet-macetan di lapangan, sonono. Luas tuh nggak macet-macetan tuh.
0: Iya, langsung aja ya Bang Arya, kintalan ya.
1: Iya, boleh. Kayaknya buru-buru banget, takut pulsa habis nih. Boleh.
0: Aku lagi seneng nih, kemarin buat tahun 13, kayak itu ulang tahun. Yang beliin kuenya gurunya.
1: Alhamdulillah. Ini salam-salamnya siapa nih, mati nih nanti nih.
0: Iya, terus salam-salamnya ya. Buat Teh Dinda. Terus buat Neng Murnya, sabar ya. Gak belum bisa on air. Terus sama Tati Jumadi. Ranjai. Mbak Ranjai. Terus sama Teh Erna, Teh Erni. Kolak Madu. Terus Semara sama Mama Kajol. Bang Hendra Asai, Bang Dawi dan semuanya aja ya. Semoga pada saya semua.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Bang
0: Arya, satu lagi nih Neng Martini sama Teh Suci.
1: Neng Martini dan Teh Suci. Neng Martini juga
0: lagi gak bisa on. Buat Bang Arya juga semoga saya selalu.
1: Amin.
0: Pulang hati-hati ya.
1: Terima kasih banyak Neng Masmi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buru-buru ya, takut pulsa habis, gak apa-apa Neng ya. Yang penting kedapetan request lagu, salam-salam sama cerita dah ya. Langsung aja nih Bang Rey mau puterin lagu dari Mirnawati, Jangan Jamah Mayatku. Jangan kemana-mana Neng manis abang sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Eh, dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
3: Kesurupan kali ya? Aduh, gua jadi takut nih.
2: Lari aja yuk, 1, 2.
3: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
2: Lah, bukannya lo kesurupan?
3: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
3: Goyang sejangkau siar.
4: Ayo!

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Abang Arya Goya akan tetap menemani Memanis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Nemanis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi Nemanis Abang Sayang yang mau gabung sama Bang Arya nih buat cerita-cerita dan curhat-curhat, saat ini cuman bisa di 021-536-3333 nih. Enak. Nah sekarang nih Bang Arya udah ada penelpon di 021. Bang Arya mau angkat dulu nih. Nah kita main tebak-tebakan lagi, siapa nih ya, coba. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam. Hatinya makin sasa-sasa-sasa.
0: Neng Murni. Apa kabar?
1: Ya,
0: sabar. Ya Allah ya Allah, banyak banget pulsanya.
1: Anaknya si toples doang punya pulsa. Beli
0: 1000. Ya alhamdulillah. Bang Ar kira Neng Murnah nggak bakalan on air sampai Neng Las Mini tadi bilang kan sabar ya Neng Murnah ya gitu.
1: Langsung bertindak.
0: Waduh, langsung ya, langsung bertindak ya.
1: Iya, siapa dulu nelfon? Om, kirim pulsa 1000.
0: Siapa yang nelfon emang?
1: Murna.
0: Oh, bukan Bibi Jumadi.
1: Ya, bukan, nelfon Murna ke konter. Langsung dikirim Pipi yang nganterin duitnya.
0: Buat iya, duitnya. Terus pipinya mana nih? Pipinya mana?
2: Lagi makan mie ayam.
0: Aduh, enak banget sih yang lagi makan mie ayam ya.
2: Iya.
1: Udah makan sama ayam keprek, minta mie ayam juga. Capek deh.
0: Kok capek deh, kenyang deh gitu. Kenyang deh.
1: Iya.
0: Wah, akhirnya di 021 nelponnya. Yo, alhamdulillah ya. Jadi keluar beli mie ayam ya, Pi ya. Enggak apa-apa ya, Pi ya. Alhamdulillah.
1: Ya, tadi siang makan rujak.
0: Ini ceritanya dengan semangat tapi sambil marah ya. Makan rujak.
1: Iya, makan rujak. Makan sikir rumput laut.
0: Alhamdulillah. Apalagi?
1: Murna doang tadi jajan sendiri 10.000. Masih kurang.
0: Kurang lah. Kurang banyak itu.
1: Iya. Sama pipi cuma di 20.000.
0: Makanya jangan salah, kecil-kecil gini makannya banyak ya, Neng ya.
1: Iya. Belum jajan, ya belum beli mie ayamnya.
0: Ah. Kenyang deh. Orang katanya kata Pipi Jumadi aja waktu itu kalau makan nasi aja 3 sekop ya, Pia.
1: Iya. Pipi Jumadi makan 3 sekop. Kenapa boro-boro?
0: Lah Neng Murna itu yang makan 3 sekop.
1: Wah, enak aja. Pipi Jumadi ini perut dia kayak bos. Iya, satu suap satu suap, tapi 3 piring.
2: Tapi 50 kali 50.
0: Ya Allah. Jadi Bang Arya, baru kita ngomongin mie ayam ya, Pia. Tahu-tahu Bang Arya di chat noh, ditanyain mau mie ayam enggak? Ih, ngeri banget sih. Aduh.
2: Mie ayam
0: enggak.
1: Ada yang nawarin katanya mau mie ayam, Pak. Ici ile. Ya tuh.
0: Abahnya Bang Arya. Ya udah nih, Neng Murna mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu.
1: Request lagunya 3G geser-geser.
0: 3G geser-geser. Bentar nih, 3G tadi udah diputer belum ya?
1: Belum.
0: Ah, yang benar. 3G. Yang benar. Oh iya benar dong. 3G belum diputer dong. Kok dia tahu sih? Asik. Wah, lanjut nih.
2: Tanpa diriku menjadi janda.
0: Tadi lagunya digeser-geser apa geser-geser doang sih, Neng?
1: Geser ke keset.
0: Astagfirullah, pantes nggak nemunya. Keser-keser lagi. Oh,
1: keser-keser, apa keser-keser? Barang kali. Orang mau keser-keser, apa keser-keser?
0: Maklum, 021.
1: Jangan
0: ngelamun. Soalnya ngelamunin mie ayam ini sambil bales mau mie ayam. Ya Allah, baru kayak gara-gara sambil bales mie ayam juga jadi kurang fokus ya.
1: Aja ilah.
0: Tapi asli ngomongin mie ayam Bang Ari beneran jadi lapar mie ayam. Nih, udah Bang Ari pasang ya keser-keser dari 3G.
1: Iya, terima kasih. Salam-salamnya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Teh Dindang, Teh Suci, Polat Meni.
0: Mm-hmm.
1: Warniti. Terus mana kajarkan Cemara, Bang Nari, Bang Mulyadi, Bang Aminta. Terus Bang Hendra Kasai.
0: Iya.
1: Bang
0: Panda. Napas Neng, napas.
1: Terus Bunda Min sama Bang Dunia. Terus Ria. Bang Aminta serta istrinya.
0: Oke. Oke, enggak ada remnya, Eng. Babat. Spesialnya.
1: Spesialnya buat Pipi Jumadi Arjuna Ireng Murna.
0: Asik. Yang terapa? Yang terapa?
1: Yang terganteng.
0: Oh, aduh. Oke. Okay. Terima kasih banyak Neng Murna Pipi Jumadi.
1: Bang Arya, terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Terima kasih banyak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye
0: bye. Terima kasih banyak ya Neng Murna. Oke nih Bang Arya udah pasangin lagunya 3G keser-keser nih ya. Iya nih Neng Lesmini, nih Neng Murna on air tuh. Wah, wow, sampai ditanya Neng Murna enggak sakit tenggorokannya, semangat banget. Insya Allah enggak, amin. Minum air putih ya Neng Murna ya. Abis ini minum air putih Neng. Oke. Bang Arya langsung aja nih puterin 3G keser-keser nih. Tadi udah dikasih cuplikan yang sama Pipi Jumadi. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @bambu_id dan

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi tuh bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: 105,4 FM, 100% dan ke Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: 105,4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nah yang manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah yang manis abang sayang, sekarang udah jam 10 lewat 2 menit nih. Waduh, gak berasa nih udah sejam lagi. Nah, Neng Wanis Abang Sayang jadi buruan ya, yang mau gabung sama Bang Arya buat cerita-cerita dan curhat-curhat, saat ini bisa gabung di 0215363333. Karena 08-nya masih belum bisa ya, Neng Wanis Abang Sayang, sabar ya. Nah, Bang Arya sambil nunggu ya kan, sambil nunggu kayak Bang Arya mau apa ya, Bang Arya udah bingung nih. Info tadi Bang Arya udah baca, tapi masih banyak sih info-info yang belum Bang Arya baca. Gak apa-apa lah ya, Bang Arya bacain info lagi aja lah ya. Jadi Bang Arya nih mau bacain sekarang ya. Wah, bingung. Nih, Bang Arya mau bacain info ya, di mana tuh? Jadi ada sebuah kisah setelah 3 tahun hilang kontak ya. Perempuan dengan inisial YTR berumur 29 tahun akhirnya kembali bertemu sama keluarganya. Jadi si Neng YTR ini sebelumnya jadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh pria berinisial T berumur 30 tahun tuh. Wah, beda setahun doang tuh. Dan mengaku sebagai suaminya si T ini. Jadi ada cewek, anggap aja namanya Y itu apa ya, yaudah Y aja lah ya. Cewek namanya Y. Si Y ini disekap dan dianiaya oleh pria dengan inisial T. Dan si T ini mengaku sebagai suaminya Y. Terus ada namanya Syahrul Ulum ya, Bang Syahrul Ulum berumur 26 tahun di mana dia ini adalah adiknya dari si Neng Y, si cewek Y ini tadi nih. Jadi si YTR ini mengaku si adiknya ini mengaku shock ya melihat kondisi kakak perempuannya itu saat dirawat di RSHS Bandung. Tubuhnya tuh penuh luka. Nah, si Syahrul ini adiknya ini bilang ya, udah hancur mukanya, banyak yang janggal, banyak bekas diikat di kaki, tangan juga banyak bekas katanya. Nah kan, banyak bekas, itu katanya si Syahrul adiknya. Nah si Syahrul bercerita lah, kakaknya itu kenal T sekitar 3 tahun yang lalu di sebuah konser musik di Bandung. Nah T juga pernah diajak ke rumah, jadi udah kenal juga nih orang rumahnya si cewek, kenal sama si pelaku nih si T. Dikenalkan ke keluarga, ke temen juga. Tapi sejak saat itu keluarga tuh mulai susah menghubungi si korban.

sudah melaporkannya ke polisi. Itu Neng Manis Abang Sayang. Jadi lebih hati-hati ya kalau kita kenal sama orang baru, sama orang yang enggak kita tahu ya. Jangan terlalu akrab, terlalu deket. Kita enggak tahu apa yang dia pikirkan, dia baik atau jahat ya. Waduh, 021 bunyi nih. Tapi bengarnya udah mepet, waktu udah tinggal semenit lagi. Nanti ya, abis ini bakal masih boleh telepon kok. Abis ini bakal masih boleh telepon, bengarnya spill deh. Nanti jam setengah 11 kurang masih bisa nelpon. Jadi siap-siap ya. Pas ada gendang kelutuk, ada back sound tuh, langsung telepon Bang Arya ya. Karena pasti Bang Arya angkat, siapa yang cepat dia yang dapat. Sekarang Bang Arya mau bacain satu lagi deh info nih ya. Karena masih ada 1 menit ya Bang Arya buat ngomong. Jadi ada di, kan lagi ada PRJ ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi ada komplotan copet yang beraksi tuh di tengah keramaian PRJ yang terekam. Nah, 3 pelaku copet nih beraksi di tengah padatnya pengunjung Pekan Raya Jakarta. Satu pelaku bertugas tuh mengambil telepon genggam, sementara 2 lainnya mengalihkan perhatian korban. Jadi yang satu jadi yang pura-pura jadi maling lah, sampai orangnya tuh kayak kebingungan, linglung. Terus satu lagi sebagai orang baik ya, kayak, kenapa kak, kenapa kak. Satunya lagi nyolong si tas. Asem kan. Jadi hati-hati nih Neng Manis Abang Sayang yang mau main-main ke PRJ ya. Ada modus-modus tindak kejahatan seperti ini ya. Jadi lebih amankan lagi barang-barangnya kalau Neng Manis Abang Sayang mau main ke PRJ. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Diana di Starlight dengan judul lagunya Angel. Wes angel, angel, angel, angel. Angel ya. Apa itu? Makin lama makin angel hidup tuh. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa. Seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemani Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0215363333. Nah sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 021 ya. Oh ya 08 nya masih belum bisa ya Neng Manis Abang Sayang. Oh ya, Bang Arya kayak udah. Oke, Bang Arya angkat dulu nih, ada siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Waduh, ini dia nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, orang Bogor baru balik ya.
1: Halo.
0: Halo. Wah, bentar ya, bentar. Bang Arya lupa nutup pintu.
1: Ini. Nanti pintunya goyang-goyang
0: lah. Aduh jangan gitu dong, takut dong.
1: Enggak, dikasih tahu last minute baru WhatsApp.
0: Oh, dikasih tahu apa?
1: Tadi last minute minta lagu serem katanya. Enggak denger tadi masih gitu.
0: Ya Allah. Ini passwordnya kita belum nih passwordnya.
1: Oh iya.
0: Di Goyang Malam.
1: Asik
0: ya, asik. Apa kabar Neng Dinda?
1: Alhamdulillah banget ya.
0: Wow, ini yang habis asik. Yang habis asik dari Bogor, TikTokan sama keponakannya.
1: Nakal ya kok.
0: Jujur aja. Keponakannya paling gede itu umurnya berapa sih? Kalau keponakan Neng Dinda itu paling gede umur berapa?
1: Itu ya. Itu baru SMP.
0: Oh enggak, ya belum saatnya berarti dong. Mancung banget, kata Bang Arya, mancung.
1: Iya kan, masih unyu-unyu. Pastinya aja kalah.
0: Waduh. Enggak kalah lah.
1: Antinya kalah.
0: Enggak, itu kayaknya emang udah turunan keluarga deh ya, kayak gitu.
1: Iya.
0: Ya, ada apa?
1: Kalau mau makan aja Bang Arya.
0: Hah?
1: Kalau lagi kumpul aja.
0: Jujur aja kata Bang Arya ngeliat.
1: Aduh malu.
0: Bang Arya ngeliat tuh kayak, ini Neng Dinda gitu kan. Terus ngeliat tuh yang ada tuh yang paling gede di depan. Mancung banget, mancung sampai nusuk nih hati. Iya makanya ternyata masih SMP. Ternyata masih Bang Arya tuh masih harus nunggu lagi kali ya. Enggak bercanda.
1: Mau SMA.
0: Oh, baru lulus.
1: Iya.
0: Wah, seumuran dong sama adik Bang Arya berarti ya?
1: Astaga.
0: Iya.
1: Oh, ada ya Bang Arya yang cewek juga ya?
0: Heeh, yang cewek. Kok tahu di?
1: Kau tahu kan ketiga cewek kan Bang Arya?
0: Iya kok, Bang Arya pernah cerita ya?
1: Oh hai.
0: Kok inget sih?
1: Ingat-ingatannya.
0: Asik. Iya, tadi Bang Arya yang paling terakhir, yang cewek. Itu juga baru juga lulus dong. Itu baru lulus juga sama.
1: Iya pastinya cantik.
0: Ya kalau cewek pasti cantik semua lah.
1: Iyalah, emang ganteng kayak Bang Arya.
0: Kalau ganteng ngeri tuh, ngeri harus dicek lagi. Namanya Yanti apa Yanto gitu. Nama malamnya Yanti, nama siangnya Yanto.
1: Iya kan Bang Arya emang ganteng. Kan banyak yang bilang.
0: Itu mah bilang doang, tapi kan nggak tahu mukanya kan.
1: Benar kan?
0: Enggak sih.
1: Iya sih.
0: Enggak. Ya, tapi ngomong-ngomong nih dia tuh kan ketukar namanya. Dinda nih. Dinda mau requestnya lagu apa?
1: Apa ya? Vita Alfia belum ya?
0: Vita Alfia. Vita.
1: Tanda jangan marah.
0: Siapa?
1: Tanda jangan marah.
0: Tanda apa kanda nih?
1: Dicari nggak ada itu. Dinda.
0: Dinda. Astagfirullah, pantas aja Bang Arya bukan salah dengar, emang dikerjain.
1: Enggak Bang Arya, lirisnya tuh kanda jangan marah.
0: Iya, marah. Kanda jangan marah, marah. Takut nanti cekas tua. Dinda setia orangnya. Tahu kan Bang Arya?
1: Iya, biar seger aja deh.
0: Iya, kita biar semangat lagi karena Dinda terakhir penelpon terakhir.
1: Beruntung ya. Iya, baru tahu tuh.
0: Oh, tadi Dinda WhatsApp Bang Arya?
1: Dia nanya itu WhatsApp dari enggak itu ya.
0: Astagfirullahalazim, kagak lihat Bang Arya.
1: Baru.
0: Oh, baru. Tapi ya
1: baru kok.
0: Tapi Dinda mau kirim-kirim salam dulu enggak nih?
1: Iya. Pas ini tuh belum bawa bolas.
0: lagi asik ketawa deh.
1: Dinda nggak denger tadi di on air.
0: Oh.
1: Yang Murna juga dikasih tahu Warmin.
0: Iya
1: nggak, aku capek banget. Tadi kan dari Bogor pulang langsung kerja kan hari.
0: Oh lah, luar biasa Anda ya.
1: Ular-ular dia berbisa.
0: Udah, ular-ular dia berbisa, luar biasa.
1: Iya, siapa yang ini?
0: Terus salamnya buat siapa lagi?
1: Makasih ya Lat.
0: Untuk
1: Murna juga mau titik juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lat juga sehat ya.
0: Amin.
1: Tete suci nggak tahu deh. Nggak bobo dia.
0: Udah bobo manja. Siapa itu, lagi?
1: Itu Mama Pika kemana ya?
0: Mama Pika kemarin nelpon di 08 tapi karena hari ini 08 nggak bisa jadinya kayaknya nggak keangkat ya nggak ini.
1: Lasmi jawab belum ngantuk deh.
0: Belum ngantuk deh, iya neng Lasmi.
1: Oke
0: doang.
1: Bukan Gavi yang nggak ada didengar ah. Dia lagi sibuk gawin.
0: Waduh.
1: Bang Arya.
0: Sedikit
1: aja.
0: Apa tuh?
1: Rasanya akan lebih senang ya saat kita belajar untuk tidak bereaksi pada semuanya.
0: Asik.
1: Cukup tahu, lalu biarlah berlalu.
0: Ngena banget tuh, ngena banget tuh. Biarkanlah yang lalu.
1: Saat kita belajar untuk tidak bereaksi pada semuanya. Cukup tahu, lalu biarlah berlalu.
0: Waduh. Kita mencukup tahu gitu ya.
1: Gitu, ya kita cukup tahu aja.
0: Iya.
1: Lalu biarlah berlalu.
0: Oke. Terima kasih banyak deh. Neng Dinda.
1: Makanya Titi DJ ya.
0: Oh, udah lama nih gak denger Titi DJ.
1: Iya, enak udah.
0: Oke, terima kasih ya. Banyak Neng Dinda.
1: Next ya, puterin ya.
0: Iya, makanya next on air dong.
1: Oke, insya Allah. Titi dibangunin sama kolam sini.
0: Waduh, alhamdulillah jadinya on air.
1: Iya, Lasmini baik ya.
0: Waduh.
1: Oke, Bang Arya, sehat-sehat selalu sekeluarga.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Terima kasih ya, Bang Arya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Neng Dinda. Langsung aja ya, Bang Arya mau puterin lagunya dari Vita Alfian ya. Neng Manis, Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: presentan Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
3: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, sekarang udah jam 10 lewat 52 menit waktu di bilik siarnya ya. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri, neng manis abang sayang ya. Terima kasih banyak yang udah ikut gabung. Ingat selalu apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Jaka Osiar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

podcast Abang Sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebahas

0: kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak laser 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bulak, RT03 RW09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan

dengan 156 rupiah. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 818 dan bisa COD, follow

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Mitra Sabiasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
5: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini melalui BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
4: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ini jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
6: 105,4 FM, TBB Radio, Bandar Dan.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Yang manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, dan 60, alamat dari Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher operasi, ambil lancar, punggung masih ada, nonton kayak telur gitu, Pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
3: Ya, air bambu lebih aman ya, Pak?
2: Alhamdulillah, sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang.

Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @imlombok.id dan

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 109,4 FM 100% dan

BFM, lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Cinta

0: semua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang!